0: berat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Sa'an melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prom yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri turut mensukseskan apa menjadi arah kebijakan presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan gak

0: diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
1: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri saat ini.

Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur, bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan

0: 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh

menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini. Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap. Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat kali ini, kita membuka segmen opini publik hari ini bersama Salsa dan juga ada Muti pagi hari ini. Halo, selamat pagi Muti.
1: Halo, selamat pagi Salsa dan selamat pagi para pendengar yang sedang mendengarkan kita.
0: Yang baru memulai aktivitasnya pagi ini ya.
1: Pagi hari Senin yang ada yang sebagian cerah, sebagian ada mendung ya.
0: Yang penting mudah-mudahan yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan ya, ya kan Muti.
1: Juga jangan ngebut-ngebut.
0: Betul.
1: Pertama kali kerja setelah hari Minggu.
0: Iya, setelah menikmati mungkin hari liburnya di hari Sabtu dan juga Minggu, menatap realita kembali di hari Senin ini ya.
1: Iya lagi.
0: Sama seperti apa yang kita lakukan ya.
1: Iya, sama sekali.
0: Dan tentunya pendengar Salsa dan juga Muti pagi hari ini mengajak Anda semua untuk pastinya bergabung ya dalam opini publik pagi hari ini, yang nantinya akan kita bahas lebih dalam dalam dialog aspirasi sumber pagi hari ini. Dan tadinya Muti sudah kita ikuti ya berita pagi tadi tentang bagaimana UMKM dengan adanya gelaran Serumpun Melayu ya, yang sudah digelar dari hari Sabtu atau Minggu kemarin.
1: Sabtu
0: ya.
1: 27.
0: Iya, dan tentunya pendengar pagi hari ini Salsa dan juga Muti akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya soal apa sekiranya opini Anda gitu ya, tentang dampak dari gelaran Melayu Serumpun ini bagi UMKM gitu. Karena kita tahu kalau misalnya event-event besar di Kota Medan tidak ikut ramai dan juga meriah kalau misalnya gak ada UMKM ya kan.
1: Dan terkadang juga orang tuh datang, oh ada UMKM ini loh, yang dicari UMKM-nya apa aja
0: gitu ya. Kadang orang datang ke CFD pun bukan datang untuk berolahraga, tapi untuk kulineran
1: UMKM-nya.
0: Karena itu memang menjadi daya tarik tersendiri ya. Kalau misalnya memang dalam suatu apa namanya, kayak mungkin ada konser atau mungkin seperti inilah ya, festival-festival
1: yang
0: gitu
1: akan
0: ya.
1: Ramai.
0: Iya, betul dari didatangi. Juri. Kayaknya enggak orang di Kota Medan aja tapi mungkin dari yang Deli Serdang juga jalan-jalan ke Kota Medan jadinya ya gitu.
1: Karena kan memang ini penggelaran Melayu Serumpun jadinya.
0: Yes.
1: Selain tertarik dengan apa yang akan ditampilkan, ya memang orang mencari kulinernya sambil menonton, sambil melihat-lihat apa aja sih yang ditampilin, pasti sambil ngemil.
0: Betul, ditemani gitu ya dari sore datang misalnya sampai malam, kan gak mungkin gak makan di sana ya, nanti asam lambung. Karena memang ya pendengar dalam bulan Juni menuju Juli sampai
1: kan Agustus.
0: Agustus
1: bakalan banyak
0: ya kan event-event. Terlebih lagi mungkin di sebelah kita, di sebelah sana nantinya
1: akan ada juga nanti.
0: Iya, betul. Dan itu lebih meriah lagi karena menyambut apa namanya?
1: Hari lahir
0: Kota Medan, ya kan? Yang mana diperingati satu tahun sekali gitu. Yeah. Jadi eventnya besar-besaran. Nah, jadi pagi hari ini pendengar Salsa dan juga Muti mengajak Anda ya untuk menyampaikan kira-kira apa saja opini Anda ya tentang bagaimana dampaknya untuk UMKM dengan diadakannya gelaran Melayu Serumpun ini gitu ya. Atau mungkin Anda juga tertarik membahas kayaknya Kota Medan harus ditingkatkan lagi misalnya acara yang seperti-seperti ini gitu ya kan.
1: Jika dia ingin mengisi waktu luang di Sabtu Minggu mungkin
0: malam
1: mingguan dengan event-event
0: betul.
1: Besar sambil ngemil UMKM
0: iya ya. Atau mungkin yang merasa kayaknya ruang untuk UMKM kayaknya harus lebih tingkatkan dengan adanya event-event besar seperti ini gitu ya Muti.
1: Boleh juga nanti ikut berkomentar
0: melalui WhatsApp kami di 0811 616 6943. Hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa dan juga Muti pastinya masih akan terus menemani Anda di opini publik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: That's it.
1: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
2: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
3: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
4: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
3: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
4: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: aku.
1: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di opini publik, pendengar bersama Salsa dan juga Muti menemani Anda hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentu kami mengajak Anda semua pendengar untuk ikut bergabung ya, untuk memberikan mungkin opini Anda atau mungkin saran-sarannya, atau juga pastinya titip pertanyaan nantinya yeah. Muti ya, untuk kedua narasumber kita yang hadir akan ada nantinya Ibu Haryani selaku pelaku UMKM ya yang ada di gelaran Melayu Serumpun, dan juga ada nantinya Bapak Dede Ansyari Gucci SE MSc dan juga PhD selaku akademisi Unpri dan juga pengamat UMKM. Jadi untuk Anda semua pasti pendengar yang mau ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dari WhatsApp ya Muti sudah ada Andi yang ikut bergabung berkomentar pagi hari ini. Selamat pagi Kak Salsa dan juga Kak Muti. Yes, memang pagi. Seharusnya di Kota Medan lebih ditingkatkan kembali dalam menggelar event-event besar seperti ini. Karena saya sendiri pun senang mendatanginya karena ada UMKM yang menjejali saya dengan berbagai makanan khas Medan dan tentunya banyak makanan-makanan yang bisa saya cicipi juga katanya.
2: Oh, penikmat kuliner.
1: Nah itu tadi ya, jadi kita datang ke event besar yang ada di Kota Medan itu sepertinya 2-in-1 gitu ya. Selain menonton eventnya, kita juga bisa datang
2: nikmati kulinernya.
1: Betul sekali Muti. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik ya ketika kita menggelar event-event besar seperti Melayu Serumpun ini gitu ya. Juga nanti mungkin ada di PRSU ya menjelang nanti hari jadi Kota Medan gitu ya. Dan nanti harapan kita juga semakin ke depannya juga pelaku UMKM juga bisa tetap terus maju ya, karena itu yang juga membantu perekonomian kita yang ada di Kota Medan tetap naik dan berjalan dengan baik gitu ya.
2: Dan kalau ngomongin UMKM nih bukan cuman makanannya aja, tapi mungkin ada lagi kerajinan-kerajinan kerajinannya yang mungkin bakalan ada dan bakalan unik nih di gelaran Melayu Serumpun, karena kan Melayu nih.
1: Iya.
2: Dan emang setahun sekali juga sih.
1: Iya, digelar gitu ya, kapan lagi ibaratnya.
2: Dan ini kan juga mungkin suasananya agak beda kan emang karena tidak di Istana Maimun karena revitalisasi. Mungkin yang selama ini di datangnya itu ke Istana Maimun pengen nih datang ke tempat yang sekarang lagi diadain. Dan kalau pernah nih ngobrol-ngobrol sama UMKM-UMKM-nya
1: yang ada di sana,
2: iya mau dimanapun itu, dan mereka memang bilang kalau ada acara mereka tuh semangat karena sekalian memperkenalkan kami ada loh, ini loh produk kami. Dan kalau misalnya yang bawa-bawa anak kecil mungkin ada nengok tuh kayak biskuit-biskuit yang digambar-gambar yang lucu-lucu.
1: Oh, jadi mereka bisa gambar-gambar sendiri itu ya?
2: Itu juga bisa. Jadi kayak UMKM nih mereka senang ada event-event besar, ada acara-acara. Jadi mereka bukan hanya berjualan tapi juga memperkenalkan produk-produk yang mereka ada.
1: Betul sekali, karena mungkin ada juga beberapa produk UMKM yang sebenarnya mungkin ada tapi kita tidak tahu karena sosialisasinya benar ya gitu. Karena memang yang kita harapkan juga dengan adanya event-event besar seperti ini ya bisa meningkatkan UMKM seperti yang Muti bilang, tidak hanya kuliner saja tapi mungkin dari kriya-kriya gitu ya. Mungkin ada yang buat misalnya batik atau mungkin tenunan gitu ya, kain songket dan segala macamnya tentunya ya Muti. Baik, dan tentunya pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya juga kita akan membahas lebih dalam ya soal dampaknya bagi UMKM dengan digelarnya acara besar seperti gelaran Melayu Serumpun ini ya. Nantinya juga kita akan menghadirkan pelaku UMKM-nya yang bisa bercerita, yang bisa kita dengar juga. Dan nanti juga akan ada akademisi dan juga pengamat UMKM yang hadir untuk pasti kita tanya-tanyakan juga ya bagaimana sebenarnya dampaknya dari event-event besar seperti ini yang turut hadir beruntun ya di gebrak Kota Medan ini belakangan ini. Dan juga pastinya ya Salsa dan juga Muti harus berakhir sampai sini dulu di opini publik menemani Anda pendengar. Jadi lebih lanjutnya kita akan kita ikuti dialog aspirasi sumur pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat, selamat, selamat. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Persatu RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam dialog aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa Persatu RRI Medan, mengawali pekan ini Kota Medan sedang bertabur kemeriahan nih dan menjadi pusat perhatian juga. Kita tidak hanya sedang menjadi tuan rumah bagi gelaran akbar Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang mendatangkan ribuan delegasi pemerintah kota se-Indonesia, namun di saat yang bersamaan pada akhir pekan lalu ya, gelar Melayu Serumpun atau Gemes ke-9 juga resmi dibuka di lapangan Merdeka Kota Medan dengan skala internasional yang turut dihadiri delegasi dari berbagai macam negara. Pertemuan dua event raksasa di waktu yang bersamaan ini tentu menjadi sebuah berkah sekaligus momentum emas yang sangat langka juga bagi perekonomian Kota Medan. Dan topik dialog kita pada pagi hari ini yaitu gelaran Melayu Serumpun dan dampaknya bagi UMKM. Kita akan coba untuk membedah bagaimana para pelaku usaha kreatif dan UMKM lokal dapat memanfaatkan double momentum ini untuk mengenalkan produk terbaik mereka dan juga mendongkrak omset penjualan, mengingat pasar yang datang ke Medan saat ini jumlahnya berlipat ganda. Untuk mengupasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pelaku UMKM Kota Medan, Ibu Hairani. Selamat pagi, Ibu Hairani.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Ya, gimana kabarnya Bu Hairani? Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, nanti kita juga akan berdialog dengan Bapak Dede Ansyari Gucci, selaku Akademisi UNPRI dan juga pengamat UMKM. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran ini, pendengar dan pemirsa, melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui nomor WhatsApp di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Ya, Bu Hairani, kalau Ibu melihat atmosfer kemeriahan Kota Medan yang saat ini berbanyak acara yang sedang berlangsung ya, mulai dari APEKSI, kemudian gelar Melayu Serumpun, hingga beberapa hari ke depan ini masih banyak acara yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Medan. Nah, dengan banyaknya event-event ini, apakah kalau dari Bu Hairani sendiri sebagai pelaku UMKM punya metode atau strategi khusus ini untuk mendongkrak penjualan selama event-event ini berlangsung?
1: Ya, memang benar ya, pada sekarang ini banyak sekali event-event dari Kota Medan ya, terutama dari Dinas Pariwisata. Saya sebagai UMKM bangga luar biasa ya, apalagi acara Melayu ini sungguh meriah, apa dibuat di lapangan Merdeka. Memang tahun kemarin itu dibuat di Istana Maimun memang udah tepat. Tapi dengan adanya lapangan Merdeka yang kita tunjukkan pada dunia, kita juga punya lapangan Merdeka yang cukup luas. Jadi untuk para UMKM ini, di lapangan Merdeka itu kan datang dari berbagai arah. Dari mana-mana juga dekat dengan. Yeah. Di situ juga di lapangan mereka itu memang tempat kunjungan. Jadi kita buat event di situ, pengunjungnya itu memang lebih banyak lagi. Di pagi hari Minggu seperti semalam itu, dari jalan santainya, kita udah buka stand. Alhamdulillah ramai juga sampai malam. Apalagi pembukaan itu ya luar biasa ramainya. Sampai kaki ini gemetaran berdirinya. Ya, alhamdulillah UMKM seperti kami, event-event seperti inilah yang kami harapkan. Apalagi saya sebagai penjual makanan khas Melayu itu, di event-event seperti inilah kita tunjukkan bahwa di Kota Medan, di tanah Melayu Deli ini, kita punya makanan tradisional yang layak ditunjukkan kepada dunia. Misalnya itu manisan dan halua. Itu bisa tahan kalau dimasukkan dalam lemari es yang bukan beku ya, dipendingin aja. Bisa sampai berbulan-bulan. Jadi kita kalau untuk membawa oleh-oleh pulang dari Medan, bisa dibawa oleh-oleh dari Medan itu manisan, kue-kue kering dari khas Melayu itu juga banyak.
0: Yeah.
1: Rasanya juga beda. Nah. Karena kami dari penggiat kuliner khas Melayu ini, kalau yang manis-manis itu tidak memakai pemanis buatan. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa memang kita memakai gula asli tanpa gula pemanis buatan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk event Gemas tahun ini memang luar biasa ya, cukup ramai. Di tahun semalam itu pun memang cukup ramai juga, tapi karena ini kita bisa berjualan juga di pagi hari pada hari Minggu malam itu yang luar biasa banyak. Yang berolahraga, yang untuk senam bersama itu cukup banyak. Banyak juga yang singgah di tetan kita.
0: Yeah.
1: Jadi mantaplah dinas pariwisata.
0: Ya, artinya
1: untuk masyarakat Melayu ya, setahun sekali Gemas ini ya, tunjukkan kita suku Melayu, ayo kita berbondong-bondong karena event tahunan ini mengenalkan suku Melayu itu memang banyak di Kota Medan. Berbusanalah busana Melayu, karena saya juga penjaga tetangnya. Saya tetap memakai busana Melayu.
0: Iya. Berarti Bu Hairani ini aktif berjualan Bu ya di Lapangan Merdeka selama pelaksanaan gelar Melayu Serumpun ini Bu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Selama beberapa hari ini dan 2 hari ke depan lagi ya, tetap insya Allah.
0: Iya, kalau antusias dari masyarakat sendiri sebagai pembelinya itu apakah mayoritas dari warga Kota Medan sendiri atau banyak juga ini dari masyarakat luar dari Kota Medan yang berkunjung untuk selama pelaksanaan event-event di Kota Medan, Bu?
1: Ya, memang mereka juga bukan dari Kota Medan aja yang tinggal di Tetang Gani, ada juga dari beberapa daerah, tapi untuk dari luar negeri belum ya. Tapi untuk di Kota Medan ada dari daerah-daerah lain masih sempat, karena kita sempat nanya kalau dia itu beli manisan atau dia nanya, Bu ini saya kan juga jual penyiram gitu ya kan, Bu ini kue apa, ini terbuat dari apa, oh ini kue Melayu itu menggunakan beras, gula merah tanpa pemanis buatan. Nah dia tanya juga, ini manisan ini Bu, kok ada daun-daunnya ya? Katanya, oh iya, ini manisan khas Melayu dari daun pepaya, bunga pepaya itu dari asam-asam kita buat menjadi manis, tapi ini tidak memakai pemanis buatan. Nah, saya juga ada roti jala. Bu, ini namanya apa ya? Jenisnya apa? Oh, ini namanya roti jala, bisa dimakan dengan kuah. Kuah itu berbentuk kari. Jadi kalau kita mau nggak suka kari, bisa juga dimakan dengan gula. Inilah nama jenis makanan khas Melayu Kota Medan. Oh ini ada mie rebus Bu. Iya, kalau saya memang mie rebus saya mungkin mie rebus Medan itu banyak ya, tapi saya itu mie rebusnya khas Melayu. Mungkin ada beda-beda dikit rasa ya, tapi saya mau menunjukkan bahwa mie rebus Melayu juga ada. Mungkin memang banyak bilang, Alhamdulillah Bu, enak. Baik. Saya mau beli lagi, semalam udah beli lagi. Nah, itulah gunanya event-event seperti ini. Jadi mereka yang selama ini nggak tahu, oh ini kue apa ya? Ini kue apa ya? Jadi kita bisa menjelaskan.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik, kami mau mengkonfirmasi nih, kalau untuk keberadaan stand-stand yang ada dari UMKM kita di Lapangan Merdeka untuk selama pelaksanaan event ini, Bu, dari pemerintah Kota Medan mengatakan itu digratiskan bagi UMKM. Nah, kalau dari Bu Hairannya sendiri, memang betulkah itu digratiskan atau ada bayaran-bayaran pungutan liar begitu, Bu, di sana?
1: Oh, Alhamdulillah ya, kalau memang dari kita memang gratis, nggak ada yang harus kita bayar. Walaupun itu pengutipan sampah, kebersihan, atau dari para dinas itu sendiri nggak pernah minta apa-apa. Paling kita, ayo Pak rasain ini dulu ini. Mereka juga sungkan, enggak Bu. Kami baru aja makan gitu. Jadi kadang kita masuk situ itu bukan hanya itu untuk ngasih itu untuk seperti apa supaya oh ini rasain inilah makanan khas kita. Tapi mereka juga mungkin merasa kalau mereka mau itu nanti dibilang kita ya istilahnya nyogok lah gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka enggak. Saya sudah 3 tahun berturut-turut ikut acara gemes ini. Yeah. Alhamdulillah memang semua gratis. Mm-hmm. Fasilitas gratis, nggak ada yang bayar. Itulah senangnya baik kita. Karena sangat membantu para UMKM.
0: Baik. Ya, yeah, mungkin terakhir Bu Hairani sekaligus closing yeah statement-nya. Bagaimana ini pesan atau ajakan yang bisa disampaikan juga untuk seluruh masyarakat khususnya pendengar dan pemirsa Persatu RRI Medan agar untuk aktif juga ini selama pelaksanaan event gemas ini dan juga aktif juga dalam mendukung UMKM-UMKM yang ada di Lapangan Merdeka sekaligus closing statement dari Bu Hairani, silakan Bu.
1: Iya, saya kalau di Facebook, di Instagram saya itu memang mengajak untuk masyarakat Kota Medan dan sekitarnya, khususnya suku Melayu ya, ayo kita ramaikan, kita meriahkan gemes ini. Karena memang gemes itu gelar Melayu serumpun. Nah, hanya setahun sekali kita tunjukkan Medan Kota Melayu. Memang yang datang juga bukan, kita harapkan juga bukan hanya dari Melayunya ya, dari segala etnis, ayo kita ramaikan Kota Medan ini yang identik tanda kutip kita memang macam-macam ya. Tapi yeah, di gemes ini kita tunjukkan Medan bisa berbuat lebih hebat lagi. Jadi untuk gemes ini saya berharap ya dan menghimbau untuk masyarakat Kota Medan, ayo kita sukseskan gemes ini, apalagi ini di Lapangan Merdeka ya. Anak muda, remaja, dan para ibu-ibu yang sudah lansia, yang masih bisa untuk berpartisipasi untuk jalan-jalan memeriahkan.

0: untuk tahun ini ya.
1: Baik.
0: Semoga tahun depan bisa lebih meriah lagi. Demikianlah dari kami, UMKM. Terima kasih buat Dinas Pariwisata yang telah mengumpulkan kami UMKM ini bisa berteman sambil mencari rezeki.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Hairani, pelaku UMKM Kota Medan yang juga berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan event gelar Melayu Serumpun 2026. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Bu Hairani.
0: Terima kasih kembali. Ahoy!
1: Ahoy! Baik, demikian pendengar dan pemirsa dialog bersama dengan Ibu Hairani ya, selaku pelaku UMKM yang juga langsung berjualan ya di Lapangan Merdeka selama pelaksanaan event gelar Melayu Serumpun Gemes tahun 2026. Tentunya kita juga masih akan lanjut berdialog ya dengan Bapak Dede Ansyari Gucci, selaku akademisi dari Universitas Prima Indonesia, UNPRI, dan juga pengamat UMKM. Kami juga masih menantikan pertanyaan dan tanggapan ya pendengar dan pemirsa melalui sambungan WhatsApp kami di 0811-616-943 dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Medan. Anda juga bisa menuliskan komentar nanti ya di kanal YouTube kami di RRI Medan. Baik, pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Dede Ansyari Gucci selaku akademisi dari UNPRI dan juga pengamat UMKM. Selamat pagi, Pak Dede.
2: Selamat pagi, Pak Andreas.
1: Iya, gimana kabar Pak Dede, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ahoy, salam dulu nih.
2: Ahoy,
1: Tanah Melayu. Ahoy, iya.
2: Ahoy.
1: Baik, Pak Dede, tadi kita sudah sempat berdiskusi juga dengan Bu Hairani ya, selaku pelaku UMKM yang juga langsung berjualan di Lapangan Merdeka ini selama pelaksanaan event Gemes. Bu Hairani tadi menyampaikan bahwasannya sangat mengapresiasi dari Dinas Pariwisata Kota Medan yang banyak menyelenggarakan event-event ya, khususnya selama seminggu ini gitu. Nah, kalau dari Pak Dede sendiri melihat ini sebagai pengamat UMKM juga, dengan banyaknya event-event berskala internasional ya, seperti Gemes dan juga ada Apeksi, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang menjadi tuan rumahnya adalah Kota Medan. Gimana Pak Dede melihat peluang dari ekonomi terhadap perekonomian kita di daerah ini dengan banyaknya momentum-momentum event yang terselenggara dalam waktu selama seminggu ini, kata gue gitu. Gimana Pak Dede, silakan.
2: Ya, jadi memang event pariwisata seperti ini itu kan merupakan salah satu instrumen strategis ya Pak dalam pengembangan ekonomi lokal khususnya. Karena dengan adanya event-event seperti ini, baik lokal maupun internasional, bisa banyak sekali dampaknya terhadap UMKM. Salah satu bisa meningkatkan penjualan, kemudian bisa memperluas pasar, kemudian salah satu upaya dalam mendorong inovasi, kemudian menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi berdasarkan riset yang saya lakukan, itu bahwa UMKM ini kan salah satu motor penggerak terbesar di Indonesia khususnya ya Pak, hampir 90 pertumbuhan ekonomi berasal dari UMKM gitu Pak Andreas.
1: Baik. Ya, jadi sangat besar sekali perannya bagi perkembangan dari UMKM sendiri khususnya di tingkat lokal begitu Pak Didi ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Ya, kalau kita bahas multiplier effect ini atau efek berganda dari acara-acara yang berskala besar, kalau dari pengamatan atau mungkin dari analisis Pak Dede sendiri, gimana cara perputaran uang ini dari para tamu mancanegara dan juga dari delegasi nasional melalui Apeksi ini mengalir hingga benar-benar menyentuh para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan nih, Pak Dede?
2: Ya, baik. Dengan adanya event-event besar seperti ini, itu kan akan lebih meningkatkan penjualan ya kan Pak, nah, memperluas pasar. Kemudian dampak multipliernya itu dengan para turis-turis asing khususnya yang datang ke event-event besar seperti ini akan melakukan transaksi, baik itu pembelian ataupun transaksi-transaksi keuangan lainnya, itu bisa meningkatkan putaran roda perekonomian khususnya di dengan adanya event-event seperti itu Pak Andreas.
1: Iya. Baik, ini kita coba bacakan ada beberapa pertanyaan yang masuk ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Selamat pagi, saya Maya di Medan Johor. Kami para pelaku UMKM tentu sangat tergiur melihat ramainya banyak event di Kota Medan, ada Apeksi dan juga Gemes. Tapi yang sering kami takuti kalau mau ikut event-event besar seperti ini adalah harga sewa lapak atau stand. Memang katanya gratis,

0: tapi kami takut dipungut juga nantinya. Menurut analisis dari narasumber, gimana sebenarnya aturan yang ideal agar biaya sewa stand di event-event ini tetap ramah kantong dan yang jualan tidak cuma pengusaha yang bermodal besar aja? Oke, boleh langsung ditanggapi oleh Pak Didi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari siapa tadi?
0: Maya di Medan Johor. Penanyanya. Dari Ibu Maya ya? Di Medan Johor, ya.
1: Baik, jadi kalau event-event besar seperti ini terhadap biaya itu tergantung pada penyelenggaranya, gitu Pak. Nah, kalau memang penyelenggaranya itu bisa menggait kolaborasi dengan beberapa institusi lainnya, itu otomatis kalau banyak sponsorship dari beberapa institusi lain, itu bisa meringankan untuk, bahkan tidak ada biaya untuk para pelaku UMKM. Nah, kemudian bagi pelaku UMKM itu sendiri harus lebih proaktif harusnya, Pak. Lebih proaktif untuk menanyakan kepada penyelenggara terkait event-event ini. Jadi, tidak semua event-event besar seperti ini harus diikuti oleh para pelaku UMKM yang besar, gitu Pak. Jadi tergantung keaktifan pelaku UMKM-nya juga.
0: Yeah.
1: Nah, karena kan di dalam bisnis itu salah satu poin dalam meningkatkan ataupun advance UMKM itu sendiri adalah networking. Nah, salah satu upaya untuk kita menjalin networking adalah komunikasi, kan Pak. Makanya perlu peran aktif dari para pelaku UMKM-nya itu sendiri. Terkait biaya tadi, bisa kalau penyelenggara event mampu menggait beberapa kolaborasi dengan beberapa institusi ataupun sponsorship lainnya, itu bisa lebih meringankan atau bahkan tidak ada biaya untuk para pelaku UMKM yang ikut dalam event tersebut, gitu Pak.
0: Iya. Tadi kan ini kami juga sempat mengkonfirmasi terkait hal ini ya, apakah ada pengutipan atau mungkin harga yang harus dibayar oleh para pelaku UMKM untuk dapat berjualan di Lapangan Merdeka. Tadi Bu Hairani selaku narasumber juga langsung menjawab bahwasannya itu digratiskan langsung dan juga tidak ada pungutan-pungutan liar tambahan selama berjualan di sana. Dan mungkin terkait juga dengan Pak Dede bilang tadi networking ya Pak ya, harus lebih banyak berkomunikasi dan juga menjalin hubungan bisnis juga ini dengan para pelaku UMKM sehingga informasi-informasi terkait hal-hal ini bisa langsung didapatkan, begitu Pak ya?
1: Iya, benar. Nah, terkadang Pak Andreas, para pelaku UMKM ini kurang mendapatkan informasi, ya khususnya orang pelaku-pelaku UMKM yang awam yang jarang mengikuti event-event seperti ini, sehingga paradigma-paradigma negatif terhadap biaya-biaya, nah kemudian ada pungutan-pungutan lain, itu kan jadi dampak yang negatif. Padahal sebenarnya kalau mereka lebih memiliki berperan aktif di dalam memperoleh informasi terkait event tersebut, belum tentu seperti yang tadi disampaikan
0: Bu Maya.
1: Bu
0: Maya.
1: Pelaku UMKM itu Pak.
0: Bu Maya. Mariana, iya.
1: Nah itu kan tidak dikutip biaya sama sekali ketika ikut dalam event ini kan Pak.
0: Iya.
1: Jadi memang peran aktif dari pelaku UMKM yang memang ingin ikut dalam event-event besar seperti ini itu harus juga ada gitu Pak. Jadi jangan hanya menunggu kemudian mendengar paradigma negatif dari orang-orang padahal belum belum sepenuhnya benar terhadap isu-isu negatif dari orang-orang gitu Pak.
0: Iya, artinya jangan model siapa lu siapa gua gitu Pak Dede ya kalau misalnya bahasa sederhananya.
1: Benar.
0: Iya. Baik, benar, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rahmat di Medan Baru. Kemarin sore saya sempat jalan-jalan bawa anak-anak melihat pameran kuliner di Lapangan Merdeka. Acaranya memang sangat meriah, tapi yang saya herankan adalah fasilitas umum seperti tempat sampah di sekitar area stand UMKM masih kurang banyak. Jadi kadang pengunjung bingung mau buang bungkus makanan di mana. Gimana menurut Bapak pengaruh kebersihan dan fasilitas umum ini terhadap kenyamanan tamu dari luar kota untuk bisa lama belanja di lapak UMKM di Kota Medan? Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Dede, silakan.
1: Nah, baik, terima kasih Pak Andreas. Nah, Pak Rahmat, jadi memang salah satu kelemahan kita, khususnya Kota Medan, itu adalah mindset atau budaya menjaga kebersihan, kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang ada, kadang warga lokal itu mindsetnya itu masih belum bisa memperhatikan itu, gitu Pak Andreas. Jadi memang kalau kita pergi ke kita lihat di event-event internasional lainnya gitu ya Pak. Nah harusnya itu signboard ataupun tanda-tanda tanda-tanda peringatan atau tanda-tanda informasi terkait bagaimana letak letak kebersihan, kemudian letak tenan-tenan itu lebih lebih komprehensif gitu, Pak Andreas. Makanya ini menjadi salah satu masukan juga harusnya ya, khususnya dengan pengalaman yang dialami oleh pengunjung gitu. Jadi ke depan bisa lebih baik lagi, mungkin ditambah ditambah harusnya di event ini juga diminta review daripada pengunjung untuk perbaikan gitu, Pak. Nah, jadi bisa diperbaiki untuk di event-event besar berikutnya. Kemudian untuk para pengunjung juga harusnya lebih aware, mindset untuk disiplin, kemudian peduli terhadap lingkungan itu kan harus ditanamkan juga. Mungkin dari panitia penyelenggara bisa diberikan tambahan informasi terkait mengikuti ataupun menjaga lingkungan gitu, Pak, agar masyarakat mindsetnya itu bisa terbentuk gitu, Pak Andreas.
0: Kalau sekarang kan Pak Dede eranya cashless ya, begitu ya, banyak orang yang sudah lagi tidak bawa uang tunai begitu, apa-apa langsung scan kris gitu atau mungkin transfer dan lain sebagainya. Nah, kalau selama penyelenggaraan event-event berskala besar seperti ini, kalau Pak Dede melihat apakah pelaku UMKM kita itu sendiri sudah siap sebenarnya untuk beralih sepenuhnya gitu ke sistem cashless atau menggunakan kris dan lain sebagainya untuk selama perputaran ekonomi mereka agar juga dapat memudahkan ini dari pelaku pembeli sendiri, khususnya dari tamu-tamu kita di luar kota. Gimana Pak Dede?
1: Ya, baik. Harusnya di era digitalisasi seperti saat ini, para pelaku UMKM mau suka tidak ataupun tidak suka memang harus sudah digitalisasi, salah satunya pembayaran, sistem pembayaran harus juga harus tune in ke dalam digitalisasi. Banyak sekali sekarang fintech-fintech dan financial technology yang bisa mensupport untuk sistem pembayarannya, khususnya untuk pembayaran cashless. Nah, cuman berdasarkan riset lagi nih Pak Andrea, masih banyak para pelaku UMKM kita itu yang masih belum aware, belum mau benar-benar fokus di dalam digitalisasi. Salah satunya pembayaran tadi, belum semua tenan-tenan itu yang menggunakan sistem pembayaran digital. Masih sedikit sekali Pak, jadi masih banyak yang menggunakan pembayaran cash gitu. Padahal dengan ada digitalisasi seperti ini, itu harusnya lebih memudahkan para pelaku UMKM untuk transaksi pembayaran gitu Pak. Jadi poinnya adalah mau tidak mau, suka tidak suka, para pelaku UMKM juga sudah harus tune in, harus ikut terlibat di dalam digitalisasi ini gitu Pak. Termasuk tidak hanya dalam sistem pembayarannya gitu Pak, termasuk di dalam strategi pemasarannya. Mungkin pada saat event-event besar seperti saat ini, itu para pelaku UMKM juga harusnya bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini dengan menggunakan strategi pemasaran digital atau digital marketing. Bisa menggunakan live media sosial yang mereka punya ataupun e-commerce lainnya gitu Pak.
0: Ya, artinya biar tidak penjualannya hanya tinggi pada pelaksanaan event, namun juga pasca dari event itu sendiri juga masih tetap tinggi dengan pemasaran yang bagus begitu ya.
1: Benar.
0: Baik. Ya. Terakhir Pak Dede, mungkin sekaligus closing statement-nya apa ini, rekomendasi atau mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan yang paling utama ya untuk pelaksanaan event-event ekonomi kreatif di kota kita ini agar bisa semakin matang juga dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Silakan Pak Dede.
1: Baik, terima kasih Pak Andreas. Jadi event-event pariwisata seperti ini, event-event besar seperti ini, itu merupakan salah satu instrumen yang sangat strategis ya dalam pengembangan ekonomi lokal kita khususnya. Karena dengan adanya event ini bisa meningkatkan penjualan kita, kemudian bisa lebih memperluas pasar, sehingga bisa berdampak berkelanjutan. Nah, kemudian untuk para pelaku UMKM juga harus memiliki peran aktif. Termasuk tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Maya terkait biaya dan sebagainya itu, jadi memang harus pelaku UMKM itu juga turut aktif di dalam informasi-informasi event seperti ini. Nah, kemudian untuk para pelaku UMKM juga harus ikut di dalam sistem digitalisasi seperti saat ini, termasuk mulai dari pembayaran, kemudian strategi pemasaran digitalnya. Itu saja mungkin dari saya, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Dede Ansyari Gucci yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, selamat pagi Pak Andreas, terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar dan pemirsa, Dede Ansyari Guci selaku akademisi UNPRI dan juga pengamat UMKM, serta di awal tadi kita sudah berdialog dengan Ibu Hairani selaku pelaku UMKM Kota Medan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali, pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih terbilang panjang ya pendengar, karena nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat Salsa akan menemani Anda di Halo RRI. Jadi nanti selama 1 jam tadi Salsa menemani Anda ya untuk mencatat ya semua segala keluhan-keluhan Anda yang nantinya juga pastinya akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait agar segala keluhan Anda, segala masalah Anda bisa dapat segera teratasi. Jadinya untuk Anda semua pendengar yang mungkin punya keluhan-keluhan ya di sektor apapun, misalnya seperti seringnya mati listrik di rumah Anda gitu ya, susah air, atau mungkin ada jalan-jalan yang sudah lama ya yang tidak diperbaiki di seputar lingkungan Anda, atau mungkin ada hal-hal lain ya yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda tanyakan di Halo RRI. Nanti Anda bisa bergabung ya mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama Salsa pendengar yang bermani Anda di Medan pagi ini, dan tentunya seperti janjinya Salsa tadi ya, bahwa nantinya pukul 9 ya hingga 1 jam ke depan Salsa menemani Anda di Halo RRI. Jadi untuk Anda semua pendengar yang ingin menyampaikan segala keluhan-keluhannya, bisa ikut bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Karena untuk Anda semua mungkin ya yang punya keluhan-keluhan seperti seringnya mati listrik di rumah Anda, atau mungkin ada keluhan tentang air yang sering keruh, sering kotor gitu ya, air pumpnya, bisa disampaikan keluhannya. Atau mungkin ada keluhan-keluhan lain ya seputar tentang sampah di seputaran lingkungan rumah Anda jarang diangkut, atau banyak sampah yang berserakan, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain ya yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI. Nantinya segala keluhan-keluhan Anda akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait, dan di hari Jumat ya akan dijawab oleh pihak-pihak terkait soal segala keluhan-keluhan Anda, dan juga pastinya akan memberikan solusi untuk Anda. Jadi buat Anda yang mau ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Segala keluhan-keluhan Anda bisa disampaikan di Halo RRI bersama Salsa tentunya pendengar, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Anda bisa menyampaikan seluruh keluhan Anda ya, seluruh curhatan hati Anda ya bersama Salsa di Halo RRI. Jadi mungkin untuk Anda yang mungkin masih bingung bagaimana cara memperpanjang SIM, atau mungkin kehilangan surat dari Pegadaian misalnya, atau mungkin ada hal-hal lain ya yang ingin Anda tanyakan, Anda sampaikan ya untuk dijawab nanti bersama pihak-pihak terkait, bisa Anda sampaikan di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

di rumahnya, atau mungkin air pam di rumahnya itu sering keruh ya, sering kotor, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan, Anda sampaikan, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp kita bacakan dulu ya, pagi ini ada Ibu Ratna. Halo RRI, saya ingin menyampaikan keluhan saya di seputaran Jalan Besar Tembung, tepatnya di dekat Pajak Gambir. Jalanannya sering berlubang dan mengakibatkan seringnya banjir, dan juga jalan-jalan berlubang cukup dalam dan membahayakan para pengendara katanya. Baik Ibu Rada, nanti kami catat ya untuk keluhannya, nanti akan kami sampaikan ke pihak terkait untuk dijawab bagaimana penyelesaiannya, dan juga pastinya ya nantinya akan kami temukan solusinya buat Ibu Ratna. Dan untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Jadi sampaikan segala keluhan-keluhan Anda di Halo RRI pendengar, dan nantinya kami juga akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk menjawab segala keluhan Anda dan memberikan solusinya pastinya. Untuk Anda semua mungkin ya, dari hal-hal kecil yang Anda keluh-keluhkan, misalnya mungkin buat paspor atau mungkin mengurus KTP, SIM gitu ya, masih bingung-bingung harus apa saja yang dipersiapkan gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang terkendala dalam pengurusan hal-hal penting seperti itu, bisa Anda sampaikan melalui kami di Halo RRI melalui WhatsApp di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI.

Horas Ihsan Hamawas. PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutupat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penempatan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu mencukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan maksimum minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, segera melapor ke call center Tol Kutupat di 0812 9595 3536.

Masih di Halo RRI pendengar, sampaikan keluhan Anda hanya di Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin menyampaikan segala keluhan-keluhannya, pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Untuk Anda semua yang punya keluhan-keluhan, ya seperti mungkin sampah di seputaran lingkungan Anda jarang diangkut, atau banyak sampah yang berserakan, ya, atau mungkin ada jalan-jalan di sekitar lingkungan Anda yang memang sudah lama tidak diperbaiki gitu ya, dan juga pastinya mengganggu aktivitas pengendara yang berlalu lalang di sana, atau mungkin Anda mendapati banyak lampu-lampu lalu lintas yang mati gitu ya, yang menyebabkan kemacetan tentunya. Jadi untuk Anda semua yang ingin menyampaikan segala keluhannya bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa terus menemani Anda di Halo RRI. Jadi sampaikan segala keluhan Anda hanya di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI Pendengar. Sampaikan segala keluhan Anda hanya di Halo RRI. Jadi, untuk Anda semua yang punya segala keluhan-keluhan ya, yang seperti Salsa sampaikan, entah itu mungkin di rumah Anda sering mati listrik, ya, air pam di rumah Anda sering keruh, kotor, atau mungkin ada fasilitas-fasilitas umum yang Anda temui gitu ya, yang sudah rusak, atau lampu lalu lintas di seputaran lingkungan Anda mati ya, pendengar, yang menyebabkan kemacetan, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan ya. Nantinya bisa Anda sampaikan di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan tentunya segala keluhan-keluhan Anda, pendengar, nantinya akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait, dan nantinya di hari Jumat akan dijawab segala keluhan-keluhan Anda ya dengan pihak-pihak terkait. Jadi Anda pasti akan menemukan segala solusinya. Jadi untuk Anda yang mau ingin bergabung di Halo RRI bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: di
1: 94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di penghujung Halo RRI ya untuk pagi hari ini. Akan saya bacakan ya, sudah ada yang ikut bergabung melalui WhatsApp kami. Ada Ibu Nikmah, alamatnya di Jalan Kenari, Dusun 12, PTPN 2, Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Keluhan kami sebagai warga di daerah kami sering hujan deras sebentar saja. Kami sudah merasakan kebanjiran bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Dikarenakan kali yang ada di lokasi pemukiman kami tidak dapat menampung debit air sebab selama ada perumahan di seputar rumah kami, membuat limbahnya ke kali tersebut yang ada di daerah kami. Dan kami sudah pernah melaporkan kepada Kepling ya, tapi belum ada tanggapan sampai sekarang. Bahkan semenjak ada sebagai Keplingnya ya di lorong tersebut, tidak pernah diadakannya gotong royong katanya. Jadi sudah berjalan selama 10 tahun katanya. Baik, terima kasih Ibu Nikbang untuk laporannya. Nantinya ini akan kami catatkan ya, akan kami simpan juga pastinya ya keluhannya. Nantinya hari Jumat akan kami balas tentunya ya, mendapat respon juga dari pihak-pihak terkait untuk keluhan Ibu Nikmah nantinya. Terima kasih Ibu Nikmah sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Nanti tunggu jawabannya di hari Jumat ya, nanti pastinya di Halo RRI di hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 nantinya akan kami hubungi pihak-pihak terkait untuk menjawab segala keluhan Ibu Nikmah. Dan tentunya pendengar ya, pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat kali ini, Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua ya yang sudah menemani kebersamaan Salsa di Medan pagi ini, yang tentunya dari pukul 5 tadi ya hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini sudah menemani Salsa siaran. Besok kita bertemu kembali di Medan pagi ini bersama Salsa lagi ya. Jadi pastikan Anda tetap terus pastinya dengerin Pro 1 ya, walaupun nantinya sudah berganti penyiarnya, bukan Salsa lagi, tapi pastikan Anda tetap berada di sini. Nantinya akan ada rekan Salsa Ricky Subandi yang menemani Anda di Medan siang ini. Kalau gitu Salsa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setiap Bro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali di Medan siang ini ada Rikse yang hadir. Pendengar akan menemani ragam aktivitas Anda. Apa kabarnya pendengar? Semalam kita memang sudah baru ketemu ya. Dan ketemu lagi hari ini, semoga dengan semangat yang luar biasa Anda bisa menjalankan tugas-tugas hari ini bisa dengan tuntas dengan baik begitu ya. Dan tentunya bersama Riki di Bro 1 Medan pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani ragam aktivitas Anda dan juga akan berbagi ragam informasi menarik yang bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pendengar pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Medan siang ini bareng Riki di ruang dengar Anda. Informasi kembali mengisi ruang dengar Anda, pendengar, dari laman portal kami rri.co.id. Kabupaten Deli Serdang, pendengar, berhasil melampaui sejumlah target pelayanan keluarga berencana KB, dan hal ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang diperingati di lapangan bola Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Sabtu kemarin, pendengar, 27 Juni 2006. Dan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan ini mengatakan kalau target pelayanan metode operasi wanita atau MOW yang ditetapkan sebanyak 200 akseptor berhasil dilampaui dengan capaian 246 akseptor, pendengar. Dan target pelayanan metode operasi pria atau MOP ini sebanyak 120 akseptor juga berhasil tercapai. Selain itu, pelayanan kontrasepsi lainnya juga turut mencatat capaian positif, meliputi IUD sebanyak 196 akseptor dan juga capaian-capaian lainnya ya. Ia menambahkan bahwa capaian tersebut ini menunjukkan kuatnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari informasi yang disampaikan Asri bahwa mereka menyampaikan harus menjaga agar Deli Serdang tetap berada pada koridornya untuk membangun daerah, menyejahterakan masyarakat, dan juga menjadi pilar utama bagi seluruh masyarakat. Berbagai inovasi yang dilakukan tentunya merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pendengar. Ia juga menerangkan bahwa Deli Serdang selama ini terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selengkapnya informasi ini, pendengar, Anda boleh simak dari laman portal yang kami rangkum, tentunya dari laman portal kami rri.co.id.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Iya.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak. Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak. Kak, bilnya dong.
1: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan Medan Siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali pendengar kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dari laman portal www.antaranews.com, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menyatakan realisasi penyaluran bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng merek Minyak Kita kepada penerima manfaat telah mencapai 95% pendengar. Dari informasi yang disampaikan pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, minggu kemarin pendengar, dari total 1.756.846 penerima manfaat di Sumatera Utara untuk alokasi Februari-Maret 2026 itu sekitar 95% atau sebanyak 1,66 juta penerima manfaat telah menerima bantuan tersebut. Dan Budi mengatakan dari 1,66 juta orang tersebut, pihaknya telah menyalurkan sebanyak 33.379 ton beras dan 6.675.844 liter Minyak Kita kepada penerima manfaat di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Lebih lanjut, ia mengatakan Bulog Sumut akan terus melakukan penyaluran di daerah realisasinya yang belum mencapai 100%, seperti di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Pendengar, selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membuat tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil

0: tampil lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so
2: saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because
2: saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada

0: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.

0: tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Masih mendengarkan Medan siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi kembali dihadirkan untuk Anda dari laman portal rri.co.id. Dari kawasan Nias, pendengar Kodim 0213 Nias menyampaikan begitu bahwa menyelesaikan pembangunan jembatan Aramco di Desa Siduahili, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat pada Jumat kemarin, pendengar ya. Dan jembatan sepanjang 5 meter dengan lebar 4 meter tersebut ini dibangun dalam program Bakti TNI AD untuk rakyat dan kini telah mencapai progres 100%. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Pembangunan jembatan ini melibatkan personel Koramil 08 Mandrehe Kodim 0213 Nias, prajurit Yon TP 903 Baluse Dapengar, dan sinergi antara satuan TNI tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi, pendengar. Dan program pembangunan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil dan tertinggal yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Melalui program Bakti TNI AD untuk rakyat, pemerintah bersama TNI terus berupaya menghadirkan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pendengar.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, mendengar Pro 1 Medan tentunya bareng Ricky di ruang dengar Anda. Ada banyak informasi yang telah Ricky siapkan dan juga segmen acara yang telah Ricky update tentunya untuk Anda bisa ikuti dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id pendengar. Dan nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti dan juga menyimak ragam informasi dan juga berita yang terangkum dalam lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nia Selatan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selepasnya ada MLI Meternak Indonesia yang bisa Anda ikuti pendengar tentunya sembari mengisi waktu luang Anda ya. Di sela-sela aktivitas hari ini biar enggak terlalu bosan, pastinya Anda boleh pilih lagu-lagu kesayangan Anda nanti melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Bicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan Siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, masuk ke jam, ini udah jam istirahat ya, jam makan siang ya, barangkali bagi pendengar si Pro 1, barangkali informasi kali ini bisa juga penting untuk Anda ya. Dari laman portal rri.co.id pendengar, di Medan ya, jeruk Sunkist ini ternyata menjadi salah satu buah citrus yang banyak dikonsumsi karena rasanya manis, segar dan kaya nutrisi. Selain menjadi sumber vitamin C, buah ini juga mengandung serat, kalium, folat serta berbagai antioksidan seperti flavonoid dan juga karotenoid yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Dikutip dari Halodoc, konsumsi jeruk Sunkist secara rutin sebagai bagian dari pola makan seimbang dan memberikan beragam manfaat mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga mendukung kesehatan jantung pendengar. Salah satu manfaat utama jeruk Sunkist ini berasal dari kandungan vitamin C yang tinggi dan nutrisi ini berperan penting dalam mendukung pembentukan sel darah putih sebagai pertahanan alami tubuh terhadap infeksi pendengar. Selain itu, vitamin C juga dan antioksidan di dalam jeruk ini juga membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas serta dapat membantu mempercepat proses pemulihan saat mengalami flu ataupun pilek pendengar. Dan vitamin C dalam jeruk Sunkist ini juga dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen, yaitu protein yang berfungsi menjaga elastisitas dan kekencangan kulit. Asupan vitamin C yang cukup juga dapat membantu memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Sementara kandungan antioksidannya ini membantu melindungi kulit dari dampak buruk paparan sinar matahari dan juga polusi pendengar. Selengkap informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 959 5 3536.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikan memasuki pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih kan hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini. Dan pastikan pendengar jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

10.3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikan saatnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16.

Anda ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwela 16, Medan, Sibolga, Gunung Soli dan Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Sulake, Nias Selatan. Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya. Bersama saya, Victor Jendatel.

0: Kita awali berita yang pertama. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Surake Nias Selatan. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Ajang surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Surake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA, bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BJS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA, Christoph Wausa, dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
2: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk Open sih. Biasanya kan kita ada itu trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
1: Ia mengemukakan Nias Open mempertandingkan tiga kategori yaitu Men's, Women's, dan Gromet Division. Kategori Men's dan Women's Division diikuti oleh peselancar usia 17 tahun ke atas, sedangkan kategori Gromet Division diikuti peselancar usia 16 tahun ke bawah. Adapun juri yang akan menilai pada pertandingan Nias Open 2026 adalah Eng Lai Wau, peselancar profesional tingkat internasional asalnya Selatan bersertifikat level 3 yang kini berdomisili di Bali. Nias Open ini memperebutkan hadiah dengan total senilai 12 juta rupiah. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tersebut langsung di Pantai Surake yang rencananya dimulai sejak pagi hari. Demikian, Anoverless Hulu melaporkan.

0: Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan pada Sabtu 27 Juni 2026. Perhelatan budaya tahunan yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara selama 5 tahun berturut-turut itu diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya Melayu sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut Raihan Putri.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As resmi membuka gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Dalam sambutannya, Riko menegaskan bahwa perhelatan budaya tahunan tersebut bukan sekadar festival hiburan, melainkan menjadi upaya pemerintah Kota Medan dalam melestarikan kebudayaan Melayu sebagai identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurut Riko, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi dan penggunaan gawai tidak membuat masyarakat melupakan akar budayanya. Meski demikian, Riko meyakini budaya Melayu telah melekat dalam kehidupan masyarakat Medan sejak lahir, mulai dari dendang Melayu, lagu-lagu daerah hingga tarian tradisional. Karena itu, melalui Gemas, Pemko Medan ingin terus menghadirkan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni untuk menampilkan sekaligus menjaga eksistensi budaya Melayu.
2: Tentunya ini adalah agenda tahunan di Kota Medan, yaitu Gemes, yang tidak hanya sekedar menunjukkan festival ataupun acara-acara pertunjukan. Tapi hari ini Gemes ini adalah untuk melestarikan kebudayaan kebanggaan kita. Melestarikan kebudayaan Melayu, di mana kebudayaan ini tentu menjadi berkah untuk kota ini. Dan untuk itu patut rasanya kita memberikan sebuah ruang untuk kreasi anak negeri ini. Kebudayaan Melayu untuk kita pertunjukkan terus-menerus.
1: Sementara, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang diwakili pelaksana tugas PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Arditama Nusantara Putra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan yang telah berkolaborasi menyelenggarakan Gelar Melayu Serumpun 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Gemes menjadi ruang yang mempertemukan budaya, memperkuat identitas bangsa, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Aditama mengatakan terpilihnya kembali gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara KEN 2026 merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi penyelenggara dalam menjaga kualitas acara, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.
3: Pilihnya kembali gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Tahun ini sekaligus menandai 5 tahun berturut-turut event ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kota Medan kini telah tumbuh sebagai ruang perjumpaan berbagai budaya yang hidup berdampingan secara harmonis, dengan budaya Melayu sebagai salah satu akar sejarah yang membentuk identitas kawasan pesisir timur Sumatera. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan pariwisata Medan, menghadirkan pengalaman budaya yang otentik, inklusif, dan kaya akan nilai sejarah.
1: Lebih lanjut, Arditama berharap perhelatan Gemes dapat menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 tahun 2026 diikuti delegasi seni dan budaya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Temberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Munieli Hareba.
1: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Temberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nestara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nestara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Temberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nestara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
3: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Temberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya setara. Dari Nias Utara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah pusat merealisasikan penyaluran bantuan jaminan hidup penyintas bencana di Kabupaten Tengah. Maksudnya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahap 2. Laporan Abdul Jalil.
4: Penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan jaminan hidup atau JADUP tahap 2. Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakap Tapanuli Tengah, Junedi Marbun, kepada ratusan penyintas bencana yang mendatangi kantor bupati. Para penyintas di Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah membantu perekonomian mereka korban bencana ekologis pada akhir tahun lalu.
5: Per hari ini bahwa data sudah ada di kantor pos. Itu informasi yang kami dapat.
4: Pada momen yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakap Tapanuli Tengah, Nur Jalilah, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk pengusulan penerimaan JADUP tahap 3. Ia mengungkapkan data tambahan sementara sebanyak 18.971 kepala keluarga berdasarkan by name, by address atau BNBA.
6: Bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan dan dana itu adalah dana APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat. Waktu untuk penataan di tahap 3, di mana kemarin kita juga sudah menginformasikan melalui kecamatan agar masyarakat yang merasa dirinya belum terdata ataupun belum terdaftar baik di tahap 1 maupun di tahap 2 agar datang ke kantor camat masing-masing.
4: Abdul Jalil melaporkan.
0: Tidak semua masyarakat Kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Dinas Sosial memastikan data penerima akan diusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar. Selengkapnya dilaporkan Mufdan Jega.
7: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga yang sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup Jadup, isi hunian dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga Haslan Effendi dan Legislator PDI Perjuangan Mandapot Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga Agus Ridwan Situmiang menjelaskan data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 kepala keluarga yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan Jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu, Agus meminta masyarakat Sibolga, terutama penerima bantuan tahap pertama, untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan, yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi, berkisar 8 juta rupiah setiap kepala keluarga.
8: Ada memang 10 kakak itu yang lengkap bantuan. Ini juga kakak lengkap bantuannya.
9: Ya, ada isi hunian, ada sistem ekonominya sama jadinya.
8: Ya,
9: tiga. Tapi sisanya itu hanya jadup saja.
8: Ya.
9: Di jadup tahap 1. Kita kan melakukan pengusulan jadup tahap 2.
8: Nah,
9: kita pikir ini seperti tahap tengah harusnya. Cair dong ini harusnya. Yang isi hunian dan sistem ekonomi yang jadup tahap 1 itu. Rupanya tidak cair. Belum cair.
8: Belum. Yang pertama itu?
9: Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini kita usulkan cair lengkap. Mungkin seluruhnya cair tiga-tiganya.
8: Yang pertama tidak kita yang usulkan kan?
9: Yang pertama itu kan datanya murni dari BNPB itu.
8: Bukan dari kita.
9: Bukan dari kita, Pak. Kita tidak pernah usulkan jadwal tahap 1, tidak ada.
8: Tahap 2 yang kita usulkan.
9: Tahap 2 yang usulan kita. Kita semalam saya menghadap kepala kantor pos.
8: Iya.
9: Menyampaikan itu, bahwasannya arahan Kemensos ini, yang nama-nama yang tidak cair atau belum menerima isi hunian dan sistem ekonomi itu diusul kembali apa namanya pos kooperasi. Mereka mau membantu karena kan mereka yang tahu nih sekarang data bayar itu siapa yang bayar, siapa yang terima.
7: Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua atau tidak sesuai dengan data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya.
9: Di SK Wali Kota kita, itu kita usulkan 405. Tapi yang keluar data bayar di pos itu hanya 358, ada missing data 47 tidak keluar. Nah itu juga sudah kita sampaikan sama kita nggak tahu nih kenapa ini nggak keluar semuanya. Kalau tadi kita tahu, oh ini kurang ininya kurang ininya, kita kan bisa prepare sebelum pencairan. Tapi itu nggak ada sama kita. Kita tahu data bayar dari pos itu, kita lihat berapa angkanya, 358, kita udah pening duluan, Pak.
7: Demikian Mu'afdan Ciga melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kemitraan dengan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus bergerak.
2: Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat kerja Forum Wartawan Pemprov Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun pada Sabtu kemarin. Sulaiman mengatakan, di tengah perkembangan era digital, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program pemerintah, tapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan dapat dipahami masyarakat. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun optimisme, menjaga ruang publik yang sehat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus bergerak menunjukkan visi besar pembangunan daerah melalui semangat kolaborasi seluruh menuju Sumatera Utara yang berkumpul, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai misi tersebut, dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen, termasuk insan pers sebagai mitra strategis pemerintah. Saya yakin bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu dipahami, dirasakan, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi publik yang baik menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program-program pembangunan yang sedang dan akan kita jalankan.
2: Lebih lanjut, Sulaiman berharap rapat kerja Forum Wartawan Pemprov Sumut dapat menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman, meningkatkan profesionalisme anggota, sekaligus memperkuat kemitraan yang sehat dan produktif antara pemerintah dan pers. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sehati Seller Declare. Berikut laporan Ida Rami Telambanwa.
3: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli, Puspah, mengatakan target rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
4: Kalau untuk kota Gunung Sipuri, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berebut lah ceritanya nih, Kak. Kalau kita lebih cepat, lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Okay. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
3: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM sendiri?
4: Dari UMKM ya, Kak. Kalau mereka udah mendengar informasinya ada pembukaan sertifikat, ya sebenarnya langsung bisa datang ke kami. Kami datang ke mereka. Karena kalau pengurusan sertifikat

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI, halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi, balik lagi mendengar di MLI, muter lagu Indonesia mantap kali ya. Senang sekali mendengar, tentunya MLI hadir kembali untuk Anda yang akan menemani ruang dengar Anda, ragam aktivitas juga ya hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mendengar, ada Riksi yang akan membagikan lagu-lagu yang tentunya Anda suka, barangkali itu ada lagu-lagu favorit yang kalau misalnya didengerin lagunya itu bisa balikin mood pendengar setiap Pro 1 ya, biar apapun yang dikerjakan hari ini, tugas-tugas di kantornya masing-masing bisa lebih nyaman gitu ya, sambil dengerin lagu pastinya. Boleh silakan ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dari daftar putar MLI hari ini ada urutan teratas Serina Derby Mengenang Bintang, ada Rosa Bertengkar Manis, Rizwan Fadilah Tak Lagi Sama, ada Rizky Febian Jangan Bawa Perasaan, kemudian Stefan Pasar Ibu Cinta Telah Terlambat, ada Judika Amin Selamanya, Liodra Menyesal, LTZ ya, LTZ Menyesal, kemudian ada Mika Tambayong Di Depan Mata. Pendengar pastikan Anda boleh pilih lagu-lagu yang Ricky bacain tadi, kemudian dengan daftar putarannya. Nah, kita sapa coba penelpon pertama kita ya di MLI kali ini. Halo MLI.
2: Mutarin Indonesia mantap kali bah.
1: Mantap kali bah.
2: Iya. Udah jumpa-jumpa aja kita tiap hari ini.
1: Iya, hari apa kemarin Minggu ya? Ini hari apa, Senin? Hari Sabtu kita ketemu, Minggu kita ketemu, hari ini ketemu lagi ya.
2: Ketemu lagi.
1: Nah, semoga Burani nggak bosen ya.
2: Enggak lah, sama senang jumpa
1: tiap hari. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Jadi gimana, Burani udah makan siang belum?
2: Dah, Riki udah makan.
1: Oh, udah, alhamdulillah. Burani makan siang pakai apa?
2: Burani bikin semur ayam.
1: Semur ayam?
2: Iya, semur ayam.
1: Semur ayam. Aduh, storing lagi nih suaranya Burani. Semur ayam. Masaknya dari jam berapa itu Burani?
2: Masaknya tadi dari jam 9.
1: Jam 9 pagi. Oh, iya. Gitu. Ya, ya, ya.
2: Sedap dengar nyanyi-nyanyi di radio.
1: Oh, iya, iya. Pasti sedap itu Burani ya.
2: Iyalah.
1: Oke lah, sambil makan semur ayam, minumnya tadi apa?
2: Minum air putih, hangat-hangat.
1: Iya, barangkali minum air kelapa kan enak juga loh Burani.
2: Minum air kelapa, siang-siang lah.
1: Loh, ini kan udah siang.
2: Burani banget minum air kelapa.
1: Oh, iya. Oke lah kalau gitu.
2: Kelapa kan.
1: Ya. Berarti ini sampai malam menunya ayam semur?
2: Iya lah, air apa? Air masak panas-panas, sebetulnya sekarang minum air hangat-hangat mas Diki.
1: Oh gitu, oke deh kalau gitu. Baiklah Burani, mau dengar lagu apa siang hari ini Burani?
2: Ya lagunya ada enggak pelapam.
1: Ada Judika, Judika aja kalau enggak Judika.
2: Judika.
1: Iya.
2: Aku apa tadi? Judulnya apa tadi?
1: Judulnya Amin Selamanya.
2: Amin selamanya.
1: Iya, amin selamanya.
2: Lain enggak ada lagi.
1: Yang lain banyaklah tadi kan tadi bacain. Ada Geisha, ada Raisa, ada Tiara Andini, macam-macam.
2: Udahlah yang saja aja itu.
1: Judika aja.
2: Ya Judika aja lah.
1: Baik, baik. Tunggu lagunya Bu Rani.
2: Iya, number one ya.
1: Oke. Okay.
2: Makasih orang ganteng. Nambelan kebutan ya, ditunggu nih.
1: Iya.
2: Makasih waktunya. Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya.
1: Iya, siap.
2: Nah, jodohnya udah dapat kan, udah gak usah dibilang lagi ya. Makasih, sama Siti, sama Utubah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Ratni yang udah gabung di MLI hari ini ya, muter lagu Indonesia, mantap kali. Oke, pendengar lainnya yang mau gabung pastinya boleh ya di WhatsApp Pro 1, langsung aja ke 08 11 616 943. Kemudian ada Pak Ahmad di Jalan Pancing, Marki tolong puterin lagu dari Rizky Febian tadi ya, boleh, siap. Lagu dari Rizky Febian, kemudian ada juga yang mau dengar lagu dari Serina, Mengenang Bintang. Oke, pendengar pastinya lagu-lagu lainnya bisa Anda pilih, masih berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda boleh gabung dari WhatsApp di 0811 616 943 MLI muter lagu Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah. Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas Tol Sinaksak, Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas Tol Sinaksak hingga Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812-9595-3536. Tentunya berikan informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Medan.
1: Halo MLI, puter lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Balik lagi di MLI pendengar, muterin lagu Indonesia mantap kali ya. Pendengar setiap Pro 1 tentunya masih bareng Ricky di ruang dengan Anda. Boleh silakan pendengar kembali kita ikutin juga gabung di MLI muterin lagu Indonesia siang hari ini. Anda yang ingin gabung boleh langsung dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan tentunya lagu-lagu masih tersedia untuk Anda ya. Dari pesan-pesan WhatsApp ini banyak yang update, katanya lagi nikmatin makan siang di salah satu tempat paling favorit gitu ya, langganan. Ada juga yang update hari ini baru masuk kerja. Ada juga yang update hari ini kerja terakhir karena mau pulang kampung selama seminggu. Macam-macam cerita dari pendengar Setiap Pro 1 ya. Tapi terima kasih untuk pendengar Setiap Pro 1 yang udah berbagi cerita dan juga informasinya hari ini. Rika senang sekali, sedikit tersanjung ya. Oke. Karena pastinya kalau kita sebagai pendengar gitu ya, kita sebagai masyarakat atau apalagi di siaran Pro 1 ini, pasti kita senang kalau misalnya ada interaksi satu sama lain ya. Jadi Ricky gak kehilangan kabar dari pendengar Setiap Pro 1 nih ya. Atau mungkin pendengar juga gak ketinggalan update begitu ya, siaran dari Pro 1 Medan pastinya. Dan lagu-lagunya tadi banyak yang mau minta. Ada yang mau minta didengerin lagu dari Leodra, LTZ, Menyesal. Kemudian mau dengerin lagu dari Stephen Pasaribu, Cinta Telah Terlambat. Dan ada yang mau dengerin lagu dari Sigit, Lelaki Satuan itu ya. Pendengar pastinya lagu-lagu ini akan terus kami update untuk Anda. Dan masih ada waktu pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya untuk Anda mau gabung di MLI ya. Pastikan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan kami informasikan pendengar nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kembali untuk Anda ada dialog UMKM ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan ngobrol dan juga berbincang bersama dengan pelaku UMKM, akan bercerita seputar dunia usaha begitu ya. Pastikan pendengar jangan sampai ketinggalan segmen UMKM nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di MLI pendengar, muterin lagu Indonesia siang hari ini ya, siang menjelang sore deng ya. Oke pendengar, pastinya untuk Anda yang mau gabung di MLI, boleh silakan langsung aja ke 08 11 616 943 ya. Masih ada waktu tersisa sekitar 20 menit lagi untuk lagu Anda diputarkan di ruang dengar Anda pendengar bareng Ricky di Pro 1 Medan ya. Ada Mbak Suci tadi, Setia Budi yang mau dengerin lagu dari Tiara Andini usai ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar Setia Pro 1 aja Bang Ricky, boleh. Kemudian ada siapa lagi nih ya. Halo MLI, muter lagu Indonesia. Apa kabar Bang Ricky? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Mau dengerin lagu dari Mika Tambayong, Di Depan Mata. Oke, kita update lagunya ya. Dan pastinya lagu-lagu lainnya masih tersedia pendengar ya. Kira-kira aktivitas yang paling worth it ya, worth it gak tuh atau aktivitas yang paling rekomendasi untuk dilakuin di sore menjelang malam tuh apa sih pendengar? Kalau misalnya selain olahraga ya, olahraga kan kayaknya ya boleh-boleh juga sih, cuman kadang kalau kita terlalu maksain karena habis kerja kan pengennya yang santai-santai gitu ya, atau belanja atau masak kali ya. Jadi ada pendengar yang kebingungan kalau misalnya selesai kerja itu gak tahu mau ngapain. Karena kalau tidur nanggung, bentar lagi maghrib gitu ya kan. Atau mungkin kalau misal mau jalan-jalan jauh juga ntar kemalaman. Ah serba salah deh ya. Tapi apapun itu pendengar, pastinya siaran Pro 1 akan terus menemani Anda dengan beragam aktivitas Anda yang sedang berlangsung begitu ya. Dan sesaat lagi pendengar kembali dikinformasikan bahwa nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti Dialog UMKM edisi hari ini pendengar, Senin 29 Juni 2026 bersama dengan pelaku UMKM ada Ibu Sugiarsih yang tentunya beliau ini seraku pelaku UMKM binaan Sahrizki begitu ya, bersama dengan usaha catering, Catering Madani, Aulia Catering Madani, yang tentunya akan dipandu nanti bersama dengan Desi Utami di ruang dengar Anda mulai pukul 15 hingga tuntas nantinya. Dan pendengar boleh berbagi informasinya nanti melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Ikuti Dialog UMKM sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kemudian lanjut lagi kita dapat pesan dari WhatsApp ya. Ada siapakah ini? Yudi Simbolon ya. Selamat siang Bang, ini Yudi Simbolon dari Platina 7. Apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Kabarnya baik alhamdulillah, dan melaksanakan tugas sampai tuntas. Buat pendengar MLI Pro 1, sehat selalu semuanya. Request lagunya Bruri Marantika Bang, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waduh, lawas banget ini lagunya ya. Tapi gak apa, kalau misalnya ada nanti kita coba puterin ya. Terima kasih untuk Yudi Simbolon di Platina 7 ya. Kemudian tadi ada Pak Johan di Johor ya, mau dengerin lagu dari Mario G. Klaus, Semata Karnamu katanya gitu, boleh. Patunya update-update lagu sore hari ini pendengar, khusus untuk Anda yang sedang mendengarkan MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjadi

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa di Medan sore ini edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Seperti biasa di Senin sore pukul 15 hingga jelang pukul 16 kita hadirkan dialog UMKM bersama dengan narasumber kita. Beliau ini adalah owner dari catering ya, dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman, kemudian selama bisnis catering ini apa saja suka dan dukanya. Dan tentunya banyak hal lainnya yang akan kita obrolin pendengar ya. Seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung memberikan pertanyaan bersama kami dalam dialog UMKM sore hari ini melalui WhatsApp di 0811616943. Siapakah owner catering kita sore hari ini? Langsung saja saya sapa terlebih dahulu, sudah ada Ibu Sugiyarsi SPD yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Medan. Selamat sore. Assalamualaikum Bu.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tami yang cantik jelita.
0: Masya Allah tabarakallah. Benar sekali ya, Bu Sugiyarsi ini juga cantik jelita nih. Sore hari pada yang ceria ini pada masanya. Sekarang juga makin cantik kok. Ya sepertinya menjadi seorang owner catering itu berlimpah ini ya, pundi-pundi ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, soalnya cerah kali nih Bu wajahnya ya Bu ya.
1: Iya Bu, walaupun di luar mendung ya Mbak Tami.
0: Iya, tapi kita sore hari ini ngobrolnya yang seru-seruan ya, karena soal catering ya. Aulia Catering Madani namanya Bu ya.
1: Siap.
0: Nah ini kenapa Bu namanya Aulia Catering Madani Bu?
1: Dulu terinspirasi pada tahun 2001 Mbak Tami. Itu digencar-gencarnya masyarakat ekonomi syariah.
0: Iya.
1: Jadi Madani seperti itu. Jadi hampir bersamaan dengan Hotel Madani mungkin.
0: Oh gitu. Aulianya ada nama anak mungkin ya?
1: Iya, nama anak saya, tapi sebenarnya itu leader sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Aulia itu pemimpin gitu.
0: Berarti Aulia Catering Madani. Siap. Ya. Mantap. Berarti ini dari tahun 2000?
1: 2001 Mbak Tami.
0: 2001 ke 2026 berarti udah 26 tahun ya Bu ya?
1: 25.
0: 25 ya.
1: Udah ulang tahun Perak.
0: Udah ulang tahun Perak, iya luar biasa ya. Wah, udah lama kali ya Bu ya? Berarti itu diawali karena ibu memang dulunya tuh hobi masak atau memang ini bisnis dari keluarga sendiri?
1: Bisnis dari keluarga.
0: Turun-temurun
1: saya,
0: ya. Ya.
1: Orang tua saya punya usaha masak.
0: Punya usaha masak, jadi diturunkanlah ke ibu ya. Nanti ibu juga nurunkan ke anak, ke cucu juga ya Bu ya.
1: Iya, siap.
0: Oke. Nah Bu, dari tahun 2001 itu ibu di usia berapa tuh pada waktu itu Bu?
1: Insya Allah saya sekarang sudah masih remaja.
0: Oh, masih remaja ya.
1: Sudah masih remaja.
0: Sudah masih remaja. Ya, ya. Berarti
1: 56 tahun saya sekarang.
0: Oh, berarti pada waktu itu ibu usia 30-an lah ya.
1: Lebih kurang.
0: Mengawali bisnis ini tapi memang udah terbiasa karena memang
1: melihat dan membantu orang tua.
0: Melihat dan membantu orang tua. Ya. Nah, Bu, itu dulu ketika belum meneruskan nih kan, dulu masih melihat-lihat aja dulu ya kan usaha orang tua. Nah kalau Bu Asih nih panggilannya ya, Bu Asih sendiri tuh dulu gimana perannya sebagai anak, lihat-lihat aja atau ada ikut bantu juga nggak dulu?
1: Kita membantu awalnya, kita membantu dan kemudian sedikit demi sedikit di ada tugas tambahan untuk belanja. Nah seperti itu. Kemudian kita juga bisa juga di suruh-suruh lah ya, kalau zaman dulu bilangnya disuruh-suruh antar ke sana antar kemari seperti itu.
0: Iya karena masih anak-anak juga Bu dulu ya, jadi ya udahlah paling enggak tugas yang paling mudah itu ya udah ngantar-ngantar dulu, disuruh-suruh dulu, belanja dulu nih yang gampang-gampang gitu ya. Berarti berarti dulu Bu sekeluarga ya Bu ya, yang ini ya yang berperan untuk catering ini ya Bu ya. Dari dulu memang namanya Aulia Catering Madani atau sebelumnya ada nama usaha cateringnya enggak?
1: Nggak ada Bu, paling usaha mama gitu.
0: Usaha mama gitu ya. Tapi kan Bu itu di dulu-dulu itu kan pasti kan belum terlalu ramai seperti sekarang ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Nah itu dulu seperti apa? Mungkin Ibu bisa ceritakan ini pengalamannya dulu. Dari masa ke masa ya Bu ya. Kalau udah 25 tahun udah setara dengan ulang tahun perak keluarga ya.
1: Benar. Usia perkawinan
0: iya. Kan 5
1: tahun.
0: Iya benar.
1: 50 tahun emas.
0: 50 tahun emas, iya. Nah, ini dari tahun 2001 ya, dari tahun ke tahun ya. Nah, ini seperti apa Bu? Mungkin perubahan yang dirasakan atau pengalamannya suka dan dukanya ini Bu?
1: Iya, kita awalnya orang tua kan itu memasak untuk usaha catering wedding. Mm-hmm. Kita memasak untuk pesta seperti itu. Mm-hmm. Nah kemudian lambat laun udah banyak yang kenal tetangga, mm-hmm. saudara, mm-hmm. kemudian kawan-kawan perwiritan orang tua, mm-hmm. perwiritan kita juga. Nah seperti itu awalnya. Mm-hmm. Dan yeah. kita dari awal tuh memang dari yang kecil dulu, mm-hmm. dari orderan tumpeng
0: dari
1: satu
0: orderan
1: saja.
0: Tumpeng.
1: Nah itu kita layani satu tumpeng, kemudian kemudian nasi kotak, mm-hmm. kemudian nasi bento, mm-hmm. kemudian rice ball,
0: yeah.
1: nah, seperti itu. Lama-lama ke wedding.
0: Ke wedding ya, berarti dari yang partai kecil dulu baru ke partai-partai yeah. besar ya.
1: Karena step by step.
0: Iya yeah, betul sekali Bu ya. Nah emang dulu orang tuanya ini memang hobi masak ya Bu ya. Suka masak. Disitulah ya awal mulanya kenapa ih ini sepertinya bagus nih kalau dibisnisin gitu ya. Cocok nih sepertinya kalau buka usaha catering gitu ya. Makanya jadilah usaha catering ini Bu ya gitu ya. Dulu berarti masih tetangga-tetangga aja yang tahu ya. Tapi ya, lama-kelamaan kan udah banyak yang tahu nih Bu ya.
1: Ya teman-teman kuliah yang di tempat instansinya, instansi yeah. swasta, pemerintah seperti itu. Jadi lebih kita direkomendasikan dari mereka yang pernah ke order ke kita.
0: Kalau boleh tahu Bu, ini di mana nih Bu alamatnya Aulia Catering Madani?
1: Aulia Catering Madani alamatnya di Jalan Musola nomor 35. Medan Sunggal.
0: Oh, Sunggal.
1: Tidak jauh dari sini, Bu.
0: Iya, deket dong ke kita ya.
1: Deket.
0: Jadi kalau ada acara apa gitu nanti RRI boleh pesan ke Ibu ya.
1: Boleh,
0: boleh
1: alhamdulillah.
0: Boleh di korting ya, Bu ya harganya ya.
1: Diskon. Udah satu keluarga.
0: Udah kita. Satu keluarga, iya. Per porsi berapa, Bu, untuk makan apa ya? Apa
1: prasmanan?
0: Prasmanan.
1: Prasmanan mulai dari 35.000.
0: Mulai dari 35.000
1: sampai 75.000 rupiah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tergantung menu nanti.
0: Tergantung
1: main
0: menu.
1: Course-nya lebih dari 3 pasti ada tambahan biayanya.
0: Iya, itu ya. Nah, Bu, selama punya usaha catering, udah berapa banyak ini silih berganti karyawannya, Bu?
1: Ya, sudah sering-sering.
0: Sering lah ya, ya pastinya
1: karena
0: ya.
1: Karena kan ada yang menikah, ikut suami. Kemudian ada yang dulu ikut kita itu dari masa kuliah. Masa kuliah itu udah dapat PNS, penempatannya ada yang di Langkat. Nah, kayak bisa juga enggak bisa gabung sama kita. Dan sampai sekarang pun ada juga adik-adik mahasiswa yang bergabung ke kita pada saat event-event wedding.
0: Berarti memang banyak yang bertahan lama, ada
1: banyak.
0: Juga yang memang karena satu dan dua hal gitu ya sehingga
1: benar.
0: Tidak join lagi di catering
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya.
1: Dan
0: Bu,
1: bahkan
0: ya?
1: Dari awal tuh ada sampai sekarang itu suami istri masih join sama kita.
0: Oh, masih ya.
1: Sampai punya anak.
0: Juga luar biasa. Juga. Bentuk kesetiaannya kepada Aulia Catering Madani Medan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, itu kan berarti memang apa ya? Karena sudah dipercaya ya, kemudian karena sudah setia juga loyal ya. Karena kan itu yang memang penting juga ya Bu ya untuk membangun sebuah usaha ya. Orang-orangnya itu yang harus punya komitmen ya. Kadang kan kita kalau udah bekerja sama dengan orang-orang ya, kadang orang-orangnya ini yang kadang suka bertingkah istilah kita bilang gitu ya. Ya ada aja lah itu pasti ya Bu ya. Pernah gak sih Bu ketemu sama karyawan-karyawan seperti itu atau teman-teman rekanan yang mungkin Ibu merasa dicurangi atau mungkin merasa dirugikan gitu Ibu?
1: Alhamdulillah belum pernah.
0: Belum pernah. Ya, tapi sejauh ini untuk bentuk pelayanannya
1: baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya, Bu ya. Oke. Kalau di Catering Madani ini Bu, berapa banyak ini Bu karyawan yang dibutuhkan ini Bu untuk membantu segala proses per-cateringan ini Bu?
1: Kalau kita pada saat event wedding itu di hari-hanya itu bisa 25 orang.
0: 25 orang.
1: 25

0: Untuk staff-staff hotel.
1: Okay.
0: Itu dari Karibia, Ibis, kemudian Emerald, Guyana, area duta juga pernah kita. Dan itu bergantian biasanya. 6 bulan sekali, 6 bulan.
1: Nah, yang udah punya langganan tetap ini ya Bu ya, dari pihak hotel, dari pihak perusahaan juga ya. Oke, nah berarti kan tadi kan kalau untuk partai besar seperti wedding itu yang memang membutuhkan banyak karyawan gitu ya Bu ya. Nah itu gampang nggak sih Bu nyari orangnya? Karena kan sekarang nih susah nyari orang ya Bu ya kalau untuk kerja ya Bu ya.
0: Alhamdulillah kita udah ada.
1: Oh udah ada, ada yang udah ada yang ada ready
0: beberapa,
1: gitu ya.
0: Iya, ada beberapa dari adik-adik mahasiswa dari Poltekpar. Dia bantu kita dan mereka akan rekom rekan-rekannya.
1: Iya, karena langsung emang dari jurusannya gitu ya Bu ya.
0: Iya, Tata Boga.
1: Nah, karena kan banyak juga nih yang jurusan-jurusan Tata Boga ya. Sembari mereka menimba ilmu dan langsung turun ke lapangan, praktek langsung ya bagaimana ini memanage sistem perketringan gitu Ibu ya.
0: Iya betul. Dan kru yang lain misalnya yang untuk memasak, bantu masak itu ada juga dari chef-nya dan tetangga-tetangga.
1: Nah Bu ini kan udah 25 tahun nih Bu. Ibu dulu sebelum punya Aulia Catering Madani kan berperan penting dalam usaha keluarga catering Ibu, ya kan? Tadi Ibu bilang kalau dulu tuh dapat tugas belanja, ya kan?
0: Bantu-bantu.
1: Potong-potong. Terus kemas-kemas juga Bu ya, bungkus-bungkus juga ya, melayani juga Ibu ya. Nah, sekarang kan pasti berbeda nih Bu peran Ibu. Kalau Ibu sekarang ngarahnya kemana nih Bu? Tinggal ngatur-ngatur aja nih ya.
0: Iya bisa.
1: Tinggal karena, tunjuk-tunjuk aja nih Bu.
0: Iya, karena anak saya alhamdulillah sudah bisa didelegasikan.
1: Iya, baik.
0: Ke anak.
1: Iya, berarti kalaupun ada orderan biasanya siapa duluan ini yang jadi apa ya?
0: Anak saya.
1: Jadi pengarah.
0: Anak saya.
1: Anak Ibu anak. Biasanya.
0: Jadi nanti ini aja menunya kita catat. Baru ditentukan price-nya.
1: Oke, mantap. Luar biasa ya. Oke, untuk pendengar silakan yang ingin bergabung, yang penasaran ya mau buka usaha catering, kira-kira ada yang mau ditanya enggak nih pendengar? Silakan boleh bergabung bersama kami via WhatsApp ya di 0811616943. Apa yang ingin Anda tanyakan ke Bu Arsih ya,
0: Umi Arsih
1: selaku owner dari Aulia Catering Madani Medan, yang penasaran mungkin ya. Selama 25 tahun itu ngapain aja sih cateringnya, kok bisa bertahan terus, kok bisa konsisten terus gitu ya. Apakah cateringnya ini laris terus atau gimana gitu ya. Nah tentu kan pasti ada suka dan dukanya gitu ya. Nah silakan pendengar, masih kami tunggu di WhatsApp ya di 0811616943. Kita akan break sejenak Ibu ya. Kita nanti akan segera kembali untuk kita lanjutkan kembali obrolan kita di Dialog UMKM Medan sore ini. Jangan kemana-mana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog UMKM sore hari ini bersama dengan Umi Arsi, ya, owner dari Aulia Catering Madani Medan.
1: Siap, Mbak Tami.
0: Iya, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung memberikan pertanyaan langsung ya via WhatsApp di 0811616943. Kita akan kasih nanti jawaban ya kepada pendengar yang mungkin penasaran ya, kalau bisnis ataupun punya usaha catering itu gimana ya awal mulanya, persiapannya ya. Nah, tapi sebelum ditanya pun juga bolehlah nih Bu Asih ya, beritahu kepada pendengar kita apa saja langkah-langkah yang mesti kita punya ini Bu, kalau misalnya nih mau usaha catering.
1: Ya Mbak, Mbak Tami, untuk usaha catering sebenarnya kita harus punya tim yang solid.
0: Mm-hmm. Ya, awalnya tim, berarti harus bentuk tim dulu nih Bu ya.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Karena tim inilah yang membuat kita sukses ke depannya. Jadi tim ini saling melengkapi. Mm-hmm. Jadi saling melengkapi, saling membantu untuk kesuksesan usaha oleh Catering Madani. Mm-hmm. Itu dari tim dapur, mm-hmm, ada juga tim marketingnya, yeah, tim medsos, mm-hmm, seperti itu, dan tim lapangan, mm-hmm, sampai ke kru-kru di hari H, mm-hmm, seperti itu.
0: Itu ya harus punya persiapan berupa tim. Iya, itu dulu timnya nih dulu yang dibentuk ya. Nah, kira-kira ini usahanya mau seperti apa gitu cateringnya gitu ya Bu. Nah, kemudian apalagi nih Bu, selain kita sudah bentuk tim, apalagi yang harus kita persiapkan? Apakah lapak atau tempat untuk memasak cateringnya atau peralatan-peralatan cateringnya ini Bu?
1: Iya benar Mbak, peralatan catering kita harus sediakan. Misalnya untuk alat di dapur lah gitu ya, untuk menunjang kecepatan masak kita. Itu seperti itu, dicicil lah dari teman-teman atau ibu-ibu, para pendengar juga ya, dari yang kecil dulu kita mulai. Dari alat masak sederhana dulu. Gitu.
0: Ya, kalau pengalaman dari Umi Asih sendiri dulu nih, kalau ingat dulu tuh awal-awal mula usaha catering ini, apa yang baru ada gitu Bu? Apa yang baru dipersiapkan dulu? Entah itu wajan, kompor atau apanya nih Bu? Ya, untuk iya, menunjang permasakan dari catering ini Bu.
1: Iya, kalau di zaman dulu kita sama orang tua kan masaknya masih menyiapkan kayu bakar zaman dulu nih.
0: Iya, kayu zaman bakar. Dulu.
1: Nah, sekarang untuk mempercepat dan lebih higien ya, kita harus menyiapkan seperti kompor, stop yang high pressure lah ya, yang benernya high pressure, nah seperti itu. Kuali-kuali besar yang bisa memasak lebih dari 50 porsi per wajan
0: atau kuali. Kalau masak catering untuk wedding, untuk partai-partai besar kan Bu, supaya lebih menghemat nih ya. Nah, karena kan usaha-usaha catering ini kan tentunya ya, walaupun yang dimasak banyak ya, tentunya bagaimana nih caranya supaya tetap menghemat. Nah, apakah masih menggunakan kayu bakar untuk memasak nasi misalnya, atau tetap menggunakan kompor gas ini Bu?
1: Ya, kita masih menggunakan kompor gas.
0: Masih menggunakan kompor gas.
1: Tapi kalau kayu kan udah terbatas ya, jadi kita beralih ke kompor gas dan rice steamer.
0: Iya. Nah, kemudian Ibu, untuk packaging dari catering ini sendiri ya, ini kan juga perlu banyak peralatan gitu ya Bu ya, dari piring, sendok, garpu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, ini menyediakan untuk wedding gitu Bu ya. Nah, itu kan pasti kan kalau wedding apa ya, pasti banyak yang berhilangan sendok-sendoknya atau piringnya kurang. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman juga nih Bu ya. Nah, pernah nggak sih Bu punya pengalaman seperti itu, atau sistemnya seperti apa nih Bu? Kalau ada orderan atau ada acara-acara besar gitu Bu, dari pihak catering sendiri ini seperti apa sistemnya?
1: Di awal kita misal contoh ini ada 3.000 porsi. Nah, 3.000 porsi itu biasa kita bawa piring bisa 1.500, atau kalau tidak diperkenankan mencuci di gedung, mencuci piring, kita bawakan 3.000 langsung. Jadi itu sama-sama pada saat loading di gedung, sama-sama pihak yang mengorder, sama-sama lah ada satu perwakilan. kita hitung nih. Hmm. Hitung random kan. Misalnya satu kontainer tuh 50. Hmm. Kalikan berapa gitu sama-sama enak. Hmm. Sendok pun seperti itu.
0: Sendok pun seperti
1: iya.
0: itu.
1: Iya. Kita ada dokumentasi. Jadi misalnya nasi pun seperti itu. Ada dokumentasinya.
0: Oke.
1: Okay. Kita foto.
0: Iya. Sejauh Ibu punya usaha catering, paling banyak itu orderan berapa, Bu? Berapa banyak?
1: 9.000.
0: 9.000 ya.
1: 9.000. Kita 9.000 waktu itu di Binjai.
0: Di Binjai.
1: BSM.
0: Acara BSM. BSM.
1: Tapi itu pagi, siang, sore 3.000, 3.000, 3.000.
0: Hmm. Banyak juga ya, Bu ya. Ibu catering Madani sendiri nih menangani ya semua ya.
1: Ah ya, kita kolaborasi juga dengan tim. Dengan teman.
0: Iya, 9.000 porsi berarti itu dia berapa banyak karyawan, Bu? Atau berapa banyak tim itu?
1: Ada waktu itu 20.
0: 20-an ya?
1: 20-an
0: ya berarti ya untuk 9.000 porsi. Soalnya kan pasti
1: 9.000.
0: Iya, 9.000 porsi. Berarti kan lumayan banyak juga tuh kan, Bu. Kan kalau udah 9.000 porsi kan berarti kan cukup kewalahan juga nih kita apa menyajikannya, atau biasa-biasa aja nih, Bu?
1: Biasa.
0: Biasa aja karena udah biasa ya.
1: Kita juga kemarin tahun 2024 ya, Pak Doni, yang PON itu, PON Sumut Aceh, kita juga ikut
0: berpartisipasi.
1: Tapi bukan untuk atlet, untuk kru-kru.
0: Untuk kru. Itu berapa banyak kemarin, Bu?
1: Itu sekitar 6.000 per hari.
0: 6.000 per hari ya.
1: 3.000 tergantung pas puncak-puncaknya 6.000.
0: Nah, itu Bu, kalau udah sebegitu banyak porsinya, persiapannya itu seperti apa, Bu? Belanjanya. Karena kan supaya lebih fresh nih masaknya ya, makanannya tadi ya. Nah, persiapannya hamin berapa sebelum hari H gitu? Masak apa dulu nih yang kira-kira supaya terkejar gitu?
1: Iya, kita
0: misalnya sudah, untuk menu apa gitu, Bu?
1: Iya, jauh-jauh hari supplier sudah dihubungi. Misalnya untuk hari Rabu gitu ya, itu minggu yang lalu dari informasikan. Jadi hamin dua paling tidak kita udah punya stok dan di simpan di freezer, kemudian dikeluarkan, masukkan ke chiller untuk mempermudah towingnya, merendahkan.
0: Iya.
1: Dan itu tetap fresh.
0: Tetap fresh ya, Bu.
1: Terutama daging ayamnya.
0: Iya, karena kan kalau untuk daging-dagingan ini kan supaya lebih fresh gitu di hari H ya, berarti belanjanya itu hamin dua sebelum hari H gitu, iya, Bu ya.
1: Itu diantar.
0: Itu diantar. Oke, berarti pihak catering sendiri ini punya tugas lah. Mana nih yang tukang bersihin ayam gitu ya, Bu ya. Mana yang bagian motong-motong cabe, motong-motong apa bawang gitu, benar. Bu ya. Semualah di hamin kedua itu udah pada kerja semua lah ya, Bu ya. Oke, nah itu biasanya, Bu, seperti apa, Bu, supaya bisa siap saji semua 6.000 porsi itu dalam waktu bersamaan?
1: Itu kita kan countdown itu dari malam tuh kita kerjakan.
0: Dari malam ya.
1: Dari malam.
0: Berarti nggak tidur tidur, Bu?
1: Kita pakai shift.
0: Pakai shift ya. Oh iya, gantian lah ya. Kalau nggak gimana ya? Capek juga lah berarti ya kan. Jadi apa pekerja catering ini ya? Karena kan suka, aduh gimana ya, capek juga nih ya kalau ngelihat, apalagi kan sekarang banyak MBG ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, Ibu juga terlibat nggak nih di apa program MBG?
1: Kita terlibat di bagian instrukturnya.
0: Oh gitu.
1: Instruktur para SPPG-nya.
0: SPPG-nya
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu di Rindam kita terlibat.
0: Iya, karena kan kalau MBG itu dari katanya ya, dari jam 4 pagi itu udah siap gitu, Bu ya.
1: Benar.
0: Benar itu, Bu?
1: Benar.
0: Iya, berarti nggak. Oh, karena pakai sip tadi ya, kan nggak mungkin nggak tidur-tidur juga ya, Bu ya.
1: Iya, pakai sip. Itu mulainya jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi mulainya ya. Jam 2 pagi itu udah masak-memasak lah gitu ya, Bu ya.
1: Iya. Udah mulai masak. Jam 8 pagi udah mulai packing, udah hampir selesai itu diompreng.
0: Untuk makan siang, untuk dimakan siang hari. Jam 4 pagi udah siap dimasak. Masaknya jam 2 pagi. Berarti ada beberapa jam menunggu siang hari gitu ya, hingga selesai dan siap disajikan. Oke. Luar biasa ya untuk bisnis catering ini, walaupun rasanya capek gitu ya, Bu ya, tapi ternyata banyak untungnya nih, Bu ya.
1: Bermanfaat.
0: Iya, karena ngasih makan banyak orang gitu ya.
1: Ada cuannya di sana.
0: Ada cuannya. Nah, ini apa saja nih, Bu, bentuk keuntungan yang bisa didapat dalam usaha catering ini, Bu?
1: Ya, selain silaturahmi juga, orang baru juga, kita juga bisa bermanfaat lah bagi tim-tim kami.
0: Gitu. Ya, itu ya keuntungannya ya, bisa mempererat silaturahmi, menambah apa ya, menambah koneksi juga, mm-hmm. ya jejaring, ya kan. Kemudian tentunya bisa saling bekerja sama juga gitu ya Bu ya, dengan pihak-pihak terkait ya, seperti tadi yang punya usaha potong ayam, iya, ya supplier. Kan supplier, hmm. kemudian langganan ini juga Ibu, sayur-sayuran juga benar, gitu ya.
1: Benar.
0: Berarti kalau Ibu stay di Sunggal, berarti langganannya di pasar
1: Kampung Lalang sama
0: Kampung
1: Loci.
0: Lalang sama Loci. Oke, itu ya udah tahu lah ya. Ini kalau memang punya usaha catering, tahu di mana nih tempat-tempat yang lebih murah gitu ya Bu untuk bahan baku dari usaha-usaha catering ya. Kalau untuk menu Bu, nah ini menu kan pasti banyak nih, beragam jenis ya Bu ya. Nah, kalau usaha catering Madani sendiri ini biasanya menu apa saja nih Bu yang menjadi menu-menu andalan?
1: Biasanya lado.
0: Lado.
1: Lado hitam, sapi lado hitam.
0: Sapi lado bah, hitam atau lada hitam, Bu?
1: Iya, sama. Lada hitam.
0: Lada hitam.
1: Lada hitam. Atau dendeng balado.
0: Dendeng balado.
1: Rendangnya juga.
0: Rendangnya juga. Terus apa lagi, Bu?
1: Kalau misal di prasmanan itu salad bangkok pakai kol ungu.
0: Oh, salad
1: bangkok.
0: Saus
1: kuah kacang.
0: Mantap. Nih teman-teman semuanya cuma ngebayangin aja ya, karena nggak ada depan kita. Pada lapar juga kayaknya ya, sore-sore gini ya. Terus apa lagi Bu?
1: Itulah kalau dia menu yang dia tiga main course-nya, ada juga ikan asam manis, olahan daging, olahan ayam, kemudian crispy potato, kemudian sayurnya bisa capcay, bisa tadi tahu goreng, bisa salad, seperti itu. Sama sup kimlo.
0: Iya, sup kimlo ya.
1: Dan pendokannya pun banyak, Mbak.
0: Pendokannya apa aja tuh, Bu?
1: Dari sate, mie rebus, siomay, seperti itu, dimsum juga bisa, kebab, sate godok. Dan itu yang tradisional tuh bisa cenil, seperti itu kita siapkan. Cenil, lupis, aneka kue kukusan, jajanan pasar.
0: Berarti kalau yang pendokan pun dari Ibu juga nih yang masak, atau ada rekanan mungkin diambil dari teman yang jualan lupis gitu?
1: Sebagian besar kita olah sendiri. Kemudian kalau misalnya agak kerepotan, kita berekanan dengan
0: berekanan. Iya. Pesan ini 3.000 porsi ya untuk lupis gitu ya kan Bu?
1: Biasanya nggak seperti itu.
0: Oh, biasanya nggak.
1: Biasanya lupis kalau misalnya 3.000 porsi, paling pondokannya nanti sekitar 500, 300.
0: Iya, iya.
1: Karena kan dia dibagi.
0: Iya.
1: Keluar makanannya pun dibagi waktunya, enggak bersamaan.
0: Iya Bu, ini pengalaman usaha catering ya Bu ya. Nah, ini kan biasanya juga klien itu banyak maunya Bu, ya kan? Bu, nanti jangan pedes sekali ya. Atau Bu, boleh enggak ini makanannya tauco misalnya gitu. Itu boleh juga Bu, berdasarkan
1: request boleh.
0: Sesuai dengan apa yang si klien mau gitu ya.
1: Iya benar. Jadi misalnya kita punya paket silver, paket gold gitu kan. Misalnya waduh yang ini diganti. Itu bisa sesuai dengan permintaan konsumen.
0: Iya. Pernah enggak Bu punya pengalaman H-1 si kliennya tadi tiba-tiba berubah nih? Berubah pikiran, Bu, enggak jadilah menu ini padahal udah disiapin nih. Itu gimana, Bu?
1: Oh, itu enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah ya.
1: Enggak pernah, karena menu itu sudah di deal kan pada saat booking ya, pada saat DP.
0: Iya, iya. Berarti kalau misalnya nih yang mau wedding gitu kan Bu, ada test foodnya juga gitu ya Bu
1: ada,
0: ya?
1: Ada, selalu ada.
0: Nah itu test foodnya gimana Ibu? Memang si klien ke rumah atau ke tempat untuk dia bisa nyicip makanan atau gimana?
1: Bisa biasanya? Ke rumah, bisa ke tempat ini kita, kantin.
0: Itu test food memang disediakan untuk menu-menu yang dimau gitu sama si klien tadi ya.
1: Kadang kita mau menu yang disajikan itu misalnya rendang, itu dendeng balado, atau sapi lada hitam. Nah itu misalnya itu kita buat.
0: Disediakan lah gitu ya. Oke. Nah kalau pada hari H nih Bu, biasanya ada nggak mungkin miskomunikasi dengan pihak keluarga pengantin misalnya gitu kan? Kadang suka ini ya Bu ya, ada miskomunikasi juga nih di saat hari H gitu, atau misalnya kurang nih porsinya, terus ada penambahan. Nah kalau dari Bu Umi Asih sendiri, ini pernah nerima tambahan menu nggak di hari H itu?
1: Ya kalau komplainan itu tidak ada, malah kita buffer stok itu sekitar 20%. Jadi buffer stok itu kita siapkan memang. Kita siapkan 20% dari nilai ordernya.
0: Iya, karena kan sebagai yang punya hajatan kan kadang nggak tahu nih ya kan Bu, tamu undangan 1000 misalnya, rupanya yang datang 2000, sedangkan untuk pesanan catering ini cuman 1500 kan, itu kan kurang gitu ya Bu ya. Nah itu pada hari H udah ready lah ya dari pihak Ibu gitu ya untuk nambah.
1: Iya, stoknya hanya 20% aja dari total. Dan di awal-awal kan sudah kita komunikasikan seperti itu. Nih kita jangan sampai ibu nanti yang malu. Ibu bilang 1000 atau 2000. Memang kami undangannya 500, jadi kami pesannya 1000.
0: Iya, berarti kan kalau misalnya undangannya 500, berarti biasanya untuk apa namanya sajian porsinya, makanan porsinya itu harus
1: kali dua
0: ya kan Bu. Jadi 1000 gitu ya. Nah, kalau misalnya tamu undangannya ada 600 undangan, berarti porsi makanannya 1200 kali 2. Iya. Nah, itu nanti tergantung juga di lokasinya ya kan, apakah kurang atau justru berlebih. Alhamdulillah bisa dibawa pulang sama pihak keluarga ya.
1: Biasanya berlebih.
0: Biasa berlebih tuh ya,
1: dibawa
0: Bu ya.
1: Dibawa pulang ke keluarga.
0: Kadang kan gitu kan, Bu. Takut nih nanti pas hari H kan nggak tahu nih, nanti tiba-tiba makin banyak tamunya, makin rame gitu kan, membludak, wah makanan kurang. Nah jadi bisa ditambah ini dari pihak catering gitu ya, udah disediakan juga
1: dari buffer stock namanya.
0: Nah untuk pondokan-pondokannya pun ini disesuaikan dengan jumlah porsi tadi gitu ya Bu ya.
1: Biasanya pondokan itu misalnya 1000, si klien minta 1000 juga pondokan, itu udah kita siapkan.
0: Oh, udah juga.
1: Udah ada dokumentasinya, kan biasanya ada perwakilan untuk dapur gitu ya. Ke dapur ini Bu, kita keluarkan apa dulu? Sate godok dulu kita keluarkan, habis itu merebus, sate siomay, atau kebab. Jadi tidak semua terkadang.
0: Iya.
1: Dua-dua aja, dua makanan, satu minuman.
0: Iya, pentingnya komunikasi dengan pihak catering sebelum hari H ya, supaya meminimalkan kekurangan dari stok makanan tadi.
1: Benar.
0: Gitu ya Bu ya. Karena kan ketika acara ya, kalau misalnya menu utamanya ada ayam sama daging rendang ya, yang dikeluarin dari jam sekian ke jam sekian, ayam dulu nih Bu ya, baru nanti jam 2 ke jam 4 sore baru dikeluarin daging sapi gitu, yang rendangnya gitu ya Bu ya.
1: Tapi Mbak Tami biasanya itu keluar semua Mbak Tami.
0: Oh, biasanya keluar semua ya Bu ya. Sekaligus semua gitu ya.
1: Dan kita juga sesuai dengan permintaan ini juga kliennya.
0: Oh gitu. Ya berarti tidak per menu dulu ya, tapi memang sekaligus semua gitu. Tapi mungkin potongannya nih agak dikurangi gitu ya Bu ya. Kan biasanya gitu ya. Ada permainan ini ya biasanya kan. Hitung-hitungan apa ya? Hitung-hitungan porsi gitu ya. Biasanya kan orang catering yang paling pinter memahaminya gitu.
1: Standar biasanya kita diskusikan tuh sama klien kita.
0: Iya.
1: Bu, biasanya kalau kami nasi kotak, nasi box itu daging misalnya potong 20. Nah Ibu mau potong berapa ini Bu gitu kan. Oh saya potong 25 atau 26 gitu, kita ikuti.
0: Iya. Biar sama-sama enggak,
1: sama-sama enak.
0: Iya, biar sama-sama enak gitu. Jadi lancar jaya pas hari H gitu, kita enggak malu sama tamunya gitu ya, makanan juga banyak, macam-macam tersedia gitu, dan sama-sama puas lah untuk menikmati makanan di hari H itu ya.
1: Benar Mbak Tami.
0: Oke Bu, kalau sekarang kan memang banyak nih yang usaha catering Bu ya. Nah pasti kan ada pasang surutnya juga ini ya, ya. Apalagi kemarin pas sempat COVID itu ada ini juga nggak Bu? Ada kendala nggak Bu dari pihak catering?
1: Kita pernah pada saat COVID itu tahun 2020-2021. Nah itu kita ada catering di bulan 12. Itu dari pihak gedung itu kan tidak diperkenankan untuk apa ya, menghimpun massa gitulah istilahnya. Jadi setelah dialog dan diskusi dan semua juga sudah disiapkan, catering juga sudah masak, tetap kita laksanakan. Kita semua memakai masker trennya. Dan itu di sendok nggak boleh ini apa namanya,
0: nggak boleh ngambil sendiri ya, berarti harus diambil sama si pelayannya.
1: Dan itu disaksikan langsung ke pihak kliennya, ada perwakilan atau utusan mereka untuk mau perbaiki. Jadi tetap jalan,
0: alhamdulillah ya?
1: Tetap jalan. Dan itu memang di gedung waktu itu.
0: Kalau sekarang kan Bu udah mulai banyak nih yang usaha-usaha catering ya Bu ya. Nah, gimana nih dari Aulia Catering Madani sendiri untuk bisa bertahan gitu ya Bu ya, karena kan apa ya, semakin banyak juga ini persaingan di dunia per-cateringan gitu Bu. Tapi kalau menurut saya sih nggak akan inilah ya, apa ya, namanya, nggak akan putus asa karena udah 25 tahun juga ya Bu ya.
1: Alhamdulillah
0: udah banyak pengalamannya juga.
1: Alhamdulillah tetap survive karena Allah menurunkan rezekinya kepada semua makhluknya. Jadi kita rezeki tidak tertukar.
0: Setuju.
1: Karena rezeki sudah tertakar dan tidak tertukar.
0: Iya, mantap ya. Luar biasa nih Umi Asih. Iya, mau seberapa banyak pun usaha catering, mau seberapa banyak pun usaha-usaha di luar sana ya, kalau kita yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar.
1: Benar,
0: ya
1: Mbak.
0: Kita tetap jalan terus ya Bu ya.
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Rezeki tetap ada.
0: Rezeki tetap ada. Baik, dalam waktu dekat ini event apa nih Bu yang order?
1: Di paling kita di bulan 9 nanti.
0: Bulan 9 nanti ada.
1: Wedding juga.
0: Oh, wedding, bukan hari radio ya? Mana tahu kan nanti kita mau ada prasmanan juga ya, mudah-mudahan bisa pesan ke Ibu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Bisa dikasih diskon
1: ini,
0: jadi
1: saya record nih ya.
0: Iya, jadi 20.000 per porsi ya Bu ya.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Berarti nasi box.
0: Nasi box. Oh, bukan prasmanan ya. Ayamnya potong 15 bisa ya Bu.
1: Biasa sih kalau ini 10.
0: Oh, 10. Oke lah. Ya udah nanti kita tunggu aja atau Ibu tunggu aja kabar baiknya ya Bu ya. Tetap semangat dan sukses terus untuk Umi Asih ya. Enggak terasa nih waktunya udah hampir jam 4 sore nih Bu ya. Terakhir dari Umi Asih, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar ya, terkhusus pendengar-pendengar kita di rumah yang mungkin udah punya niat mau buka usaha catering tapi belum sempat mewujudkannya. Silakan Ibu.
1: Iya. Kepada pendengar radio yang sedang mendengar hari ini, tetap aja semangat, jalankan dan mulai dari kecil. Model yang kecil. Nanti bisa berkomunikasi juga dengan saya di 0812-6383-128 dengan Umi Asih. Dan kepada pendengar semuanya, ini ada promo dari Aulia Catering Madani. Kita akan memberikan voucher untuk wedding catering atau cashback. Voucher atau cashback senilai 3 juta untuk wedding catering.
0: Khusus bulan ini aja Bu atau untuk khusus
1: sampai
0: bulan
1: akhir ini? Desember.
0: Sampai akhir Desember.
1: Okay. Nanti vouchernya bisa diambil di RRI.
0: Wah, mantap nih yang sebentar lagi mau ini ya, resepsi atau siap, ada acara hajatan ya, bolehlah ya pakai jasa catering Aulia Madani. Baiklah Umi, terima kasih banyak.
1: Sama-sama,
0: ya
1: Mbak
0: sudah
1: Tami.
0: Sudah berbagi informasi dan pengalaman selama sama-sama punya usaha catering. Mudah-mudahan usahanya lancar jaya, makin
1: amin
0: banyak orderannya.
1: Amin ya, ya
0: sukses
1: amin
0: terus untuk Umi.
1: Sukses juga buat RRI
0: Pro 1
1: Medan.
0: Iya, baik Umi, terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya.
1: Siap Mbak Tami. Iya. Senang bertemu Mbak Tami hari ini.
0: Iya, sama-sama Umi. Terima kasih juga Umi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Bye bye. Demikian pendengar, bersama dengan Umi Asih tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dalam dialog UMKM Medan sore hari ini seputar usaha catering ya. Semoga dengan apa yang disampaikan Umi Asih tadi bisa menambah informasi dan juga wawasan kita ya terkait dengan usaha perkateringan, bagaimana kita memulainya, persiapannya apa dulu ya. Semoga bisa apa ya, bisa menjadi sebuah pembelajaran yang barulah untuk pendengar setia di rumah yang akan memulai bisnis ataupun usaha catering. Baiklah pendengar, kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Sore.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Pembangunan gedung Kepala Negara itu ini adalah monumen yang berisi visi besar, monumen yang berisi penuh perjuangan, penuh pengorbanan.
2: Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi. Jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.
0: Sari Berita. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Bhinneka. Harganas ke-33 momentum memperkuat fungsi dan ketangguhan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan global dan disrupsi digital. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Senin 29 Juni 2026, bersama saya, Desi Utami. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Bhinneka pada hari ini. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
3: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Bhinneka di Jalan Sunggal, Gang Bakul, Kecamatan Medan Sunggal pada pagi hari ini. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung baru untuk mendukung kegiatan akademik. Dalam sambutannya, Brian mengapresiasi perjuangan pendiri Universitas Satya Tera Bhinneka yang dinilai berhasil membangun fasilitas pendidikan berkualitas melalui semangat gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, gedung tersebut bukan sekedar bangunan fisik tapi menjadi simbol perjuangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
1: Gedung ini bisa diselesaikan dalam waktu 18 bulan atau 1 tahun, tetapi tentu nantinya program-program yang berjalan di gedung ini tidak selesai dalam waktu yang singkat. Gedung ini adalah sebuah monumen bahwa tidak sekedar capaian pembangunan gedung, tetapi lebih dari itu, ini adalah monumen yang berisi visi besar, monumen yang berisi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan yang lebih penting lagi adalah monumen dari suatu kerjasama, gotong royong, kolaborasi.
3: Lebih lanjut, Brian juga berharap fasilitas baru tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Sementara itu, pendiri Universitas Satya Tera Bhinneka, Sofian Tan, mengatakan pembangunan gedung baru merupakan hasil perjuangan panjang yang didukung banyak pihak. Ia menegaskan kampus ini dibangun dengan visi menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh kalangan.
4: Bahwa yang paling penting adalah visi dan misi yang jelas, tekad untuk membangun satu pendidikan yang multikultural untuk semua orang, bukan hanya perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi juga termasuk tingkat sosial ekonomi.
3: Usai peresmian, Brian Yuliarto bersama Sofian Tan melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas gedung baru, termasuk ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan berbagai sarana penunjang pembelajaran yang akan digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Satya Tera Bhinneka. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Salah satunya memperkuat dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenaga Kerjaan Kota Gunung Sitoli. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulala.
5: Tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan.
6: Kehadiran dosen Universitas Nias sebagai narasumber peningkatan kapasitas Unit Layanan Disabilitas ULD Ketenaga Kerjaan Kota Gunung Sitoli menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif di Kepulauan Nias. Menurut Justin Foerarela, CSTR SOS, SP, PSPD, CPS, CMTR, dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias sebagai narasumber utama melalui keahlian akademik dan pengalaman praktik di bidang disabilitas serta pekerjaan sosial, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh CDRM dan CDS Nias melalui program Dignity tersebut, Justin memberikan penguatan kepada peserta terkait paradigma disabilitas berbasis hak dan kompetensi, komunikasi ramah disabilitas, implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif, serta asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, simulasi layanan, dan praktik asesmen.
5: Harapan kami sebagai narasumber, setelah mengikuti kegiatan ini, ULB Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli semakin mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari mengidentifikasi potensi pencari kerja disabilitas, memberi pendampingan yang tepat, membangun kemitraan dengan dunia usaha, hingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan demikian, tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan kerja yang setara, bermartabat, dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
6: Menurut Justin, keberadaan ULD memiliki peran strategis dalam membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus berangkat dari penghormatan terhadap hak, martabat, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Peserta kegiatan yang berasal dari unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, serta tim ULD terlihat antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tapi juga dibekali keterampilan praktis dalam melakukan asesmen minat, keterampilan, dan kebutuhan dukungan bagi pencari kerja disabilitas. Penguatan kapasitas ULD menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, berkembang, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah tanpa terkecuali. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Momentum ini menjadi urgensi nasional untuk memperkuat fungsi dan ketangguhan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan global dan disrupsi digital. Laporan disampaikan Raihan Putri.
7: Jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara Senin 29 Juni 2026. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, ditegaskan bahwa ketangguhan keluarga merupakan pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah era disrupsi digital dan ancaman cyber, penguatan fungsi keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda. Surya menekankan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, di mana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas. Harganas ke-33 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Surya menyoroti pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, sosok ayah tidak hanya bertugas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam proses pengasuhan anak. Ia mengingatkan bahaya fenomena fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah namun tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak. Selain itu, Surya menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja.
7: Jika institusi keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan di mimbar yang terhormat ini, bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi. Jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan penuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan Harganas tahun ini. Menurut Mahyuzar, tanggung jawab dalam membangun keluarga tidak hanya berada di pundak kementerian, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
9: Artinya ini adalah sebuah momentum bahwa pimpinan kita di daerah Sumatera Utara ini sepenuhnya merasa momentumnya sangat baik untuk mensupport kegiatan program Bangga Kencana yang semuanya adalah dimulai dari keluarga. Jadi sebuah hal yang sangat menarik dan membanggakan bagi kita, terutama bagi Kementerian Kemenduk Bangga BKKBN, karena ini adalah dipahami, disenangi maupun dan juga menjadi agenda nasional kita, bahwa ini punya tanggung jawabnya tidak hanya Kementerian Lembaga tapi semua stakeholder kita bertanggung jawab. Untuk kita adalah keluarga besar, keluarga nasional, keluarga bangsa yang besar, dimulai dari mengurus keluarga yang baik dan sehat.
8: Lebih lanjut, Mahyuzar menjelaskan, salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan keluarga yang sehat di Indonesia saat ini adalah menurunkan angka stunting. Untuk itu, BKKBN Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan guna merumuskan strategi penanganan yang efektif di wilayah Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Sindikat penyelewengan bahan bakar minyak BBM bersubsidi melalui pengoplosan biosolar menjadi Dexlite berhasil dibongkar Polrestabes Medan dengan menetapkan 16 tersangka. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
11: Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi periode Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dalam kasus ini, polisi menangkap 16 tersangka yang terdiri dari sopir truk tangki, pekerja SPBU hingga supervisor SPBU yang diduga terlibat dalam praktik pengoplosan BBM. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Rizky Lubis mengatakan, para tersangka menjalankan aksinya dengan berbagai modus untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satunya dengan memodifikasi tangki kendaraan dan menggunakan jeriken agar dapat menampung BBM bersubsidi dalam jumlah lebih banyak. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 8.256 liter Pertalite, 22.550 liter biosolar, 4 unit mobil, 2 unit truk Fuso, 6 telepon genggam, serta uang tunai sebesar 2,9 juta rupiah.
12: Mengisi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, tangki yang sudah dimodifikasi atau jerigen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama ada sebanyak 8.256 liter minyak jenis Pertalite. Yang kedua, 22.550 liter minyak biosolar.
11: Kasus yang cukup menonjol terjadi di SPBU Jalan Gajah Mada, Medan Petisah. Polisi menangkap 4 orang yang terdiri dari supervisor, pekerja SPBU, dan 2 sopir truk tangki. SPBU tersebut seharusnya hanya menjual Dexlite, namun diduga biosolar dipindahkan ke tangki dispenser Dexlite untuk dijual kembali. Aksi tersebut dilakukan secara terorganisir. Para pelaku bahkan diduga memindahkan GPS truk tangki ke kendaraan lain agar perjalanan truk tidak terpantau sistem perusahaan. Polisi juga menemukan rekaman CCTV SPBU dalam kondisi mati saat proses pemindahan BBM berlangsung. Saat diamankan, pelaku diketahui telah memindahkan sekitar 40 hingga 50 liter biosolar ke tangki dispenser Dexlite. Polisi menyebut praktik tersebut telah berlangsung sekitar 9 bulan. Dari setiap transaksi, 2 sopir memperoleh keuntungan sekitar 3 juta rupiah, sementara pekerja SPBU mendapatkan sekitar 300 ribu rupiah. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran bantuan jaminan hidup penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahap kedua. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
13: Penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan jaminan hidup atau JADUP tahap 2. Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakap Tapanuli Tengah, Junedi Marbun, kepada ratusan penyintas bencana yang mendatangi kantor bupati. Para penyintas di Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah membantu perekonomian mereka korban bencana ekologis pada akhir tahun lalu.
14: Per hari ini bahwa data sudah ada di kantor pos. Itu informasi
13: yang pada momen yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakap Tapanuli Tengah, Nur Jalilah, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk pengusulan penerimaan JADUP tahap 3 yang mengungkapkan data tambahan sementara sebanyak 18.971 kepala keluarga berdasarkan by name, by address atau BNBA.
15: Bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan dan dana itu adalah dana BNPB, APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat. Di antara BNBA di tahap 2 yang mungkin masih banyak warga kami yang belum terdaftar. Dan itu sudah kita lakukan perpanjangan waktu untuk pendataan di tahap 3, di mana kemarin kita juga sudah menginformasikan melalui kecamatan agar masyarakat yang merasa dirinya belum terdata ataupun belum terdaftar baik di tahap 1 maupun di tahap 2 agar datang ke kantor camat. Di sana akan dilakukan pendataan. Sampai hari ini data yang sudah masuk melalui desa kelurahan sebanyak 18.971 kakak.
13: Abdul Jalil melaporkan.
0: Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara terus memperluas edukasi pasar modal ke berbagai daerah untuk mendorong pemerataan jumlah investor di luar Kota Medan. Laporan disampaikan Andreas Purba.
16: Tapi memang masih terkonsentrasi di Kota Medan.
17: Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara BEI Sumut terus menggencarkan edukasi pasar modal di berbagai kabupaten dan kota guna meningkatkan jumlah investor di luar Kota Medan. Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumut Pintor Nasution mengatakan hingga Mei 2026, jumlah Single Investor Identification atau SID di Sumut telah mencapai sekitar 1,3 juta investor. Namun sebagian besar masih terkonsentrasi di Kota Medan, sehingga ia menilai perlu upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di kabupaten dan kota lainnya. Pintor menyebut pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan Sumut aktif menggelar edukasi pasar modal dengan melibatkan pemerintah setempat. Ia pun menambahkan investor di provinsi ini masih didominasi kalangan generasi Z atau kelompok usia sekitar 18 hingga 25 tahun.
16: Tapi memang masih terkonsentrasi di Kota Medan. Inilah PR kami sama OJK. Kita kan 33 kota kabupaten. Konsentrasi masih di Medan. Makanya kita rajin ke daerah-daerah juga. Ke Pemko sama Pemkab. Deli Serdang, Tomatang Siantar, DJ, Langkat, Ranto, Sidempuan. Paling itu. Tapi kalau dari segi usia memang Gen Z, Bang. Dominasi kita di Gen Z masih. Di usia-usia 18 tahun sampai 25. Lah. Toba lapis kedua lah kalau di kami gitu. Yang paling jauh pun ya Labuhan Batu, Sidempuan yang betul-betul kotanya udah besar juga kan.
17: Lebih lanjut, Pintor berharap perluasan edukasi pasar modal dapat mendorong pemerataan jumlah investor di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat dan risiko investasi, ia berharap aktivitas ekonomi di daerah dapat ikut tumbuh guna mendukung peningkatan perekonomian secara lebih merata. Andreas Purba melaporkan.
16: Betul, kotanya udah besar juga kan.
0: Event Surfing Nias Open akan digelar 4 hingga 5 Juli 2026 di Pantai Sorake, Nias Selatan. Kejuaraan selancar yang digelar sebelum event Nias Pro ini menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi. Laporan disampaikan Anuferlis Hulu.
18: Ajang Surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Sorake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA, bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BGS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA Christopher Wausa dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
19: Ini kegiatan kita sih Liga Surfing Indonesia. Jadi kayak bertajuk Open. Biasanya kan kita ada itu trial ya sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
18: Ia mengemukakan Nias Open mempertandingkan 3 kategori yaitu Men's, Women's, dan Gromet Division. Kategori Men's dan Women's Division diikuti oleh peselancar usia 17 tahun ke atas, sedangkan kategori Gromet Division diikuti peselancar usia 16 tahun ke bawah. Adapun juri yang akan menilai pada pertandingan Nias Open 2026 adalah Eng Lai Wau, peselancar profesional tingkat internasional asal Nias Selatan bersertifikat level 3 yang kini berdomisili di Bali. Nias Open ini memperebutkan hadiah dengan total senilai 12 juta rupiah. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tersebut langsung di Pantai Sorake yang rencananya dimulai sejak pagi hari. Demikian, Hannover Lesolo melaporkan.
0: Penggemar timnas Kanada mengapresiasi kemenangan timnya melawan Afrika Selatan pada laga fase ke-32 dalam Pesta Bola Dunia 2026. Kanada unggul dengan skor tipis 1-0 sehingga membawa Kanada lolos ke babak 16 besar. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
20: Timnas Kanada berhasil menang melawan Afrika Selatan pada laga fase 32 besar dalam Pesta Bola Dunia 2026. Kanada unggul skor tipis 1-0 atas Afrika Selatan. Pertandingan kedua timnas tersebut juga disaksikan masyarakat melalui dalam nobar bersama melalui siaran TPRI. Pertandingan kedua timnas disiarkan pada Senin dini hari 29 Juni 2026 yang dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nobar bersama ini disajikan berada di Kafe Tujuh Saudara yang berada di Tembung Kecamatan Percut Saituan Kabupaten Deli Serdang. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi menyaksikan pertandingan khususnya dari mayoritas generasi muda pada dini hari tersebut. Seorang warga saat nobar di warung, Adit mengapresiasi atas kemenangan Kanada. Ia menilai bahwa pertandingan kedua tim juga sangat seru dan sengit. Selain itu ia juga mendukung warung yang telah menyajikan siaran Pesta Bola Dunia sehingga membuat mereka merasa mudah dan bergairah menyaksikan Pesta Bola dengan bersama-sama.
21: Ah bagus, bisa, kalau untuk jam kami kan di kampung kan PR ini kan bisa dapat ya Pak. Dia siarannya bagus. Jadi pengunjung yang biasanya tadi atau sepi lah kita bilang ya. Tapi dengan adanya ini jadi masyarakat yang tadi sebelumnya enggak berkunjung ke warung ya kunjung ke warung dapatlah pendapatan sama orang warungnya Bang.
20: Ia juga mengapresiasi atas kualitas siaran TPRI dapat menayangkan siaran Pesta Bola Dunia 2026. Selain mudah diakses masyarakat, namun berdampak juga bagi para pelaku UMKM bisa ramai. Dalam pertandingan kedua timnas, Kanada berhasil mencetak gol di akhir-akhir menit pertandingan, sehingga membawa Kanada berhasil menang dengan skor 1-0 melawan Afrika Selatan. Gol tercipta ini sehingga membawa Kanada lolos ke babak 16 besar. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

116. SMS dan WA 0811 616 943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat melulantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Persatu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung semuanya di Medan sore ini. Masih ada saya Desi Utami yang bertugas untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana situasi dan juga kondisi jalanan kota Medan sore hari ini? Pendengar, sudah mulai macet, sudah mulai ramai, padat lalu lintasnya? Tentu ya, jadi tidak heran kalau sore-sore gini. Tetap bersabar untuk Anda yang masih dalam perjalanan ya, dan tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi terkini seputar arus lalu lintas, silahkan bisa sampaikan bersama kami via WhatsApp di 0811 616 943.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyo Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat sore kembali saudara pendengar. Selamat bergabung semuanya di sore hari ini ya. Kota Medan sedang diguyur hujan deras sore hari ini. Sepertinya memang harus berhati-hati lagi untuk Anda pengendara mobil dan juga sepeda motor ya. Tetap antisipasi segala kemungkinan yang terjadi untuk sore hari ini pendengar ya. Agak pelan dikit jalannya karena kalau sudah hujan deras seperti ini jalanan licin ya, tentu akan membahayakan keselamatan kita. Jadi tetap berhati-hati di jalan pendengar semuanya yang sedang dalam perjalanan sore hari ini. Silakan bisa update informasi kondisi cuaca dan juga lalu lintas sore hari ini pendengar via WhatsApp Pro 1 di 0811616943 atau ada informasi lainnya beserta peristiwa-peristiwa unik lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami di sore hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Masih di Medan sore hari ini, saudara pendengar ya, tentunya menikmati sore hari ini di kota Medan karena hujan. Enaknya sambil ngemil yang anget-anget ya, sambil nyeruput kopi atau teh hangat di sore hari ini sebagai penenang jiwa dan juga perasaan kita. Karena kalau sore-sore gini di tengah cuaca dan juga suasana hujan seperti ini, emang kita butuh yang hangat-hangat ya pendengar ya. Nah, apalagi yang sedang menikmati semangkuk bakso, wah enak sekali nih ya, atau semangkuk mie kuah, tentunya sangat nikmat sekali. Ya, apalagi yang sedang menikmati kue putu baru anget-angetnya ya pendengar. Nah, tapi pernahkah Anda melihat seorang penjual kue ya, sepertinya memang menggunakan pipa PVC untuk membakar atau membuat kue putu ya. Kalau kue putu nggak dibakar ya, tapi alat pencetak saat membuat kue putu. Mungkin ada juga yang pernah memperhatikan seorang pedagang kue putu ini menggunakan pipa PVC sebagai alat pencetak saat membuat kue putu. Salah satu resiko utamanya adalah memicu perpindahan komponen plastik beracun dalam makanan pendengar. Nah, ternyata tidak diketahui oleh semua penjual kue putu ya, karena kondisi suhu tinggi tersebut bisa memicu migrasi zat tambahan seperti stabilizer mengandung PB atau timbal yang dapat menimbulkan gangguan pada ginjal. Selain itu ada juga kemungkinan migrasi monomer pembentuk PVC yang bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Nah, khususnya untuk para penjual kue-kue putu ya, ini perlu diperhatikan ya, perlu waspada juga bagi kita yang sering membeli kue putu, apalagi kue putu yang anget-anget ya, ini menjadi favorit semua orang gitu ya yang seneng makan kue putu ini. Pakar dari Fakultas Teknik dan Teknologi IPB University, Profesor Eko Hari Purnomo menuturkan, penggunaan pipa polivinil klorid atau PVC paralon sebagai cetakan kue putu di suhu tinggi dapat memicu perpindahan komponen plastik beracun ke makanan. Ada juga kemungkinan migrasi monomer pembentuk PVC yang bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Jadi tetap hati-hati ya pendengar ya. Pastikan penjual kue putunya itu menggunakan cetakan yang terbuat dari bambu. Nah, itu lebih aman ya, karena kan itu lebih alami begitu pendengar ya. Apapun itu, cemilan Anda di sore hari ini di tengah turunnya hujan di Kota Medan sore hari ini tentunya bisa menghangatkan dan bisa memberikan kenikmatan untuk kita semuanya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar mana saja Anda berada, selamat sore kembali semuanya. Selamat bergabung di sore hari ini ya. Meskipun hujan turun membasahi kota Medan sore hari ini, tentunya tidak menyurutkan semangat kita semuanya yang tengah berjuang di perjalanan sore hari ini ya. Karena kalau sudah hujan seperti ini, macet iya, kemudian semuanya pada berdesak-desakan ya. Jadi tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar ya. Masih terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya hari ini pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami juga akan hadirkan kajian penyejuk hati maghrib One Day One Ayat sesaat lagi pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk kita dengarkan bersama sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Pendengar mana saja Anda berada, kita akan dengarkan penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat. Sebelum nantinya kita akan dengarkan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan One Day One Ayat yang akan disampaikan Ustadz Zulfadli dari MUNTST dan kawan-kawan dengan topik Amanah Bukan Dikhianati. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ar-Ra'du dimulai dari ayat 30.

0: Sahabat RRI rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Maka mari kita dengarkan ya kajian ini One Day One Ayat di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat surgawi, sahabat RRI rahimakumullah, kita sudah sampai di surah Al-Anfal di ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati umat, mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahuinya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ini satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang senantiasa diingatkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman. Artinya sekali berorang beriman pun kadang-kadang terjerumus juga terhadap pengkhianatan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu yazdad wa yanqus. Sifatnya kadang bertambah, kadang berkurang. Karena adanya godaan setan yang selalu ingin menjerumuskan orang-orang beriman supaya menjadi ahlun nar, ya ahli neraka. Maka kata Allah, satu saja yang Allah pinta dari orang beriman ini, yang pada akhirnya dia tidak menjadi tanda-tanda orang yang munafik, yaitu tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya itu yang harus dipandang. Bahkan sebelum kita menyatakan secara lafaz, mungkin Allah sudah memberikannya walaupun itu masih terbenak di hati kita. Karena Allah tahu ya apa yang kita butuh, sementara kita hanya tahu apa yang kita mau. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka kata Allah, la takhunu. Di sini lamnya lam nahi ya, larangan. Artinya jangan. Nah, gitu ya. Ada penolakan. Jadi balik kita ke cerita la ini, Allah paling benci begitu ya, menjadi orang yang sifatnya abu-abu. Enggak jelas ya, munafik. Wa takhunu amanatikum. Cukup kamu menjalankan apa yang sudah amanahkan, sederhana menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita Ustadzul Kiram, ada Ustaz Syahrul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Pada beliau, falitafadhal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, Surah Al-Anfal ayat yang ke-27 ini menjelaskan bahwa ayat ini sebagai peringatan universal bagi kaum muslimin ya, supaya kita jangan berkhianat. Ya, konteks ayat ini sebenarnya Abu Lubabah ini ya, yang mengetahui siasat kaum muslimin kepada Yahudi Bani Quraizah pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat hukum-hukum yang ada dalam ini sangat universal dia, yaitu yang dilarang itu adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasul ya. Jadi bentuk pengkhianatan itu kita melihat, nah bagaimana supaya kita janganlah melanggar aturan-aturan Allah itu, ya. Kemudian janganlah kita melanggar perintah Rasul. Apa yang disuruh Rasul dikerjakan. Nah ini, karena sifat ibadah itu apa istilah itu? Taufiki, ya. Setelah memang kita ikhlas karena Allah, ada contohnya dari Rasul. Nah makanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan bahwasanya amalan yang kita lakukan yang tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun, tertolak amal itu. Nah makanya kalau sudah ada ya kita ikut seperti itu, apa yang diajarkan Nabi, ya. Nah itu dia. Kemudian bentuk pengkhianatan terhadap amanah, ya. Ini ada yang menarik kita melihat dari hadis Nabi, yaitu kita melihat bahwasanya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pekerja atau pejabat? Lalu Rasulullah menepuk bahuku dengan tangan beliau, kemudian bersabda, wahai Abu Dzar, sungguhnya kamu itu lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Ini jelas ya bagaimana kalau kita tidak amanah nanti akan jadi penyesalan, ya. Berhati-hatilah dengan amanah, apalagi tadi wakil rakyat, ya. Wakil rakyat berarti dia mewakili rakyat. Kalau 1 juta orang yang dia wakili, 1 juta lah. Kalau dia tidak amanah, tidak menyampaikan hak-hak masyarakat, tidak melindungi hak-hak masyarakat dengan hukum-hukum yang dibuatnya, maka ini akan menjadi penyesalan, ya. Kaum muslimin sekalian, berhatilah kita terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Hadir bersama kita Ustazul Kiram, Ustaz muda kita selaku founder Bunaya School. Ada Ustaz Hanif, Muhammad Hanif LCMA. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
1: Alhamdulillah, sahabatku yang insyaAllah selalu setia dan istiqomah di dalam janjinya, di dalam tekadnya untuk beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa benar tadi dijelaskan pengkhianatan dalam konteks ayat ini adalah ketika sewaktu perang. Namun ketika Islam mengkaji kajian khianat dikaitkan kepada orang munafik, salah satu tandanya munafik, dan juga ketika walaupun kita tidak berkhianat secara keimanan kepada Allah, namun ketika kita menjadi pemimpin tidak menjalankan amanah yang diberikan kepada kita, maka itulah azab Allah akan menunggu kita. Dan tidak mesti harus kita menunggu di akhirat, di dunia ini pun nanti akan langsung cash adanya penderitaan yang menghampiri kita, baik itu pemimpin atau manajer perusahaan dan sebagainya. Dan itu jelas konteksnya, ketika dia berkhianat pasti dia akan dipecat. Ketika seorang tentara, soldier, bagaimana ia tidak mau ikut perang atau ia disersi namanya, maka tentunya bukan lagi hukumnya dipecat tapi adalah hukuman mati, pengkhianat negara. Pun ketika ada suami istri, salah satu kita yang mengkhianati janji kita, maka tidak mungkin lagi sesuatu yang sudah dikhianati itu kembali lagi, maka betul, bolehlah kita bercerai. Maka hari ini mudah-mudahan amanah itu bisa kita jaga kepada Allah, supaya nantinya kita bisa menjadi mukmin yang kuat, bisa menjadi umat yang kuntum khairu umat dengan menjaga amanah itu. Baik amanah kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, seorang pemimpin. Sehingga mudah-mudahan dengan kita menjalankan amanah ini, insyaAllah masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera bahagia, dan negara kita menjadi negara yang baldatan thayyibatan wa rabban ghafar.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Hadir bersama kita Ustaz Zul Kiram, ada Ustaz Heri Fitrian selaku penyuluh agama Kementerian Kota Medan. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian, ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita cermati, bahwa keimanan harus diwujudkan dengan sikap amanah. Bila kita menyatakan beriman kepada Allah, amanahlah. Kita amanah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Nabi, jangan menjadi orang yang mengkhianati atau jangan jadi pengkhianat. Nabi katakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Maka mari kita berupaya untuk amanah dan menepati janji. Setidaknya kita amanah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah dan jangan melanggar larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 27, yaitu sifat mukmin itu benar-benar menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Pendengar mana saja berada, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Segera kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, Kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Terkait dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat Embreski menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah pesawat.
19: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for side.

0: So, we prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik dan segalanya sudah siap bagi kami dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya. But I'm looking forward.

0: aînés.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

Disampaikan oleh Ahmad Wijaya. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan malam ini bersama saya Desi Utami untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat bertemu kembali dalam mimbar agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, dan para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan berkenaan dengan pelepasan satwa function, di mana ibu bapak dan saudara-saudara dalam bulan Waisaka ini kita melihat banyak umat Buddha, banyak organisasi Buddhis, banyak lembaga-lembaga keagamaan, wihara. Mereka sebelum Waisak, bahkan setelah Waisak, mereka melakukan upacara function atau pelepasan satwa. Sesungguhnya, apakah function itu, apa manfaatnya, apa maknanya bagi umat Buddha? Ibu bapak dan saudara-saudara, function artinya pelepasan satwa, membebaskan suatu makhluk dari kesulitan, penderitaan. Inilah artinya function. Dalam hal ini, yang banyak tampak ibu bapak dan saudara-saudara sedama, biasanya umat Buddha sering melepaskan satwa, melepaskan binatang ke alam bebas. Sebagaimana semua makhluk mengharapkan kebahagiaan, mereka tidak menginginkan penderitaan, maka umat Buddha terutama sering dalam acara tertentu menyambut hari suci, mereka melepaskan binatang ke alam bebas agar mereka memperoleh ketenangan, kedamaian, terlepas dari kesulitan, terlepas dari penderitaan. Inilah yang sering dilakukan umat Buddha. Nah, kalau bicara dari mana asal-usulnya, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ini sudah ada di India. Sudah ada dalam kehidupan Sang Buddha sendiri. Kita tidak berbicara kalau kita merujuk ke Jataka, kisah-kisah masa lalu Buddha. Sebelum lahir jadi Bodhisattva, sebelum lahir jadi Pangeran Siddhartha, banyak ditemukan di Jataka. Saya akan mengambil satu contoh saja dalam kehidupan Sang Buddha, di mana ibu bapak ketika beliau masih belia, anak-anak menjelang remaja, pada saat itu beliau melihat ada seekor belibis yang terpana, kemudian menderita kesakitan. Nah, pada saat itu sang pangeran, dia masih bodhisatta, dia pun mencoba mendekati belibis ini, mencabut panahnya. Kemudian diberikan obat-obatan herbal lah, dedaunan itu ditempelkan pada tubuh binatang itu. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, pada saat itu juga pangeran yang lain, yaitu Dewadatta. Dewadatta ini kemudian merasa belibis ini miliknya karena beliau yang memanah. Pada saat itu pangeran, dalam hal ini sang bodhisatta, beliau bersikuku, beliau yang menyelamatkan belibis ini, maka belibis ini adalah miliknya. Seperti yang kita ketahui, Dewadatta memiliki karakter yang kurang baik. Jadi sang bodhisatta yang penuh cinta kasih merawat. Nah, ibu bapak, timbul pertengkaran, mereka saling mengklaim miliknya. Akhirnya hal ini dibawa ke para tetua, para bijaksanawan. Pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara sedama, hasil keputusan para tetua mereka serba sulit. Tetapi pada saat itu ada seorang di antara mengatakan bahwasannya bila seseorang yang menyelamatkan binatang ini karena memiliki belas kasih, melindungi para satwa, seharusnya merekalah yang berhak
memiliki belibis ini, bukan mereka yang memananya, mereka yang menghancurkan. Nah, karena ada kata-kata bijak dari para tetua ini, sehingga para tetua sepakat bahwa belibis ini menjadi milik pangeran, bukan menjadi milik Dewa Data. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa inilah sudah menyelamatkan nyawa, membebaskan dari ketakutan. Ini function, artinya pelepasan satwa. Belibis ini kemudian dirawat oleh pangeran, dan ketika beliau terasa lebih sehat lagi, sudah bisa dilepaskan ke alam bebas. Jadi menyelamatkan nyawa satu makhluk, membebaskan mereka dari penderitaan, membebaskan dari kesulitan. Inilah yang dimaksud dengan function. Nah, pada umumnya, pada saat sekarang kita banyak melihat umat Buddha, mereka melepaskan satwa ke alam bebas, terutama seperti kita lihat ikan, binatang di air, dan burung. Ini yang paling banyak, ibu bapak dan saudara-saudara. Tentu dalam pengertian yang lebih luas, function, yaitu membebaskan para makhluk dari kesulitan dan penderitaan. Tidak semata-mata adalah mereka melepaskan satwa kembali ke alam. Tetapi mereka dalam hal ini bisa membebaskan orang dari kesulitan, kekurangan biaya untuk pengobatan. Ini juga adalah perwujudan dari metta dan karuna, perwujudan dari cinta kasih, membebaskan satwa dari kesulitan dan penderitaan. Ini dapat dikatakan termasuk function. Jadi ini ibu bapak dan saudara-saudara, asalnya dari India, kemudian populer di Tiongkok dalam Buddhisme Mahayana. Karena kita ketahui bahwa agama Buddha yang berkembang subur di negeri Tiongkok terutama adalah ajaran Mahayana. Dan ajaran Mahayana cukup mekar di bumi Tiongkok. Nah, karena ajaran Mahayana sangat menekankan Maitri Karuna, praktek ajaran Bodhisattva yang intinya adalah praktek cinta kasih dan belas kasih, maka function ini cukup semarak di negeri Tiongkok. Bahkan membawa kesan seakan-akan function pelepasan satwa ini berasal dari negeri Tiongkok. Ibu bapak dan saudara-saudara, itu yang kita perlu pahami. Selanjutnya ibu bapak dan saudara-saudara sedama, tentu di mana ajaran Buddha Mahayana berkembang, function atau pelepasan satwa ini menjadi populer, menjadi praktek umat Buddha. Dan perlu ibu bapak dan saudara-saudara ketahui, tentu ini bukan hanya di ajaran Mahayana. Karena di Theravada kita juga mengenal ada metta, kita juga mengenal ada karuna. Tidak jarang ibu bapak dan saudara-saudara di wihara Theravada juga mereka melepaskan satwa ke alam bebas. Di wihara-wihara Theravada, bahkan di wihara Thailand, ini juga cukup terkenal. Di depan wihara banyak pedagang misalnya burung. Nah, umat Buddha membuat kebajikan melepaskan burung ke alam bebas. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, apakah function bertentangan dengan ajaran Buddha? Ibu bapak, function itu sendiri tentu tidak. Malahan ini sesuai dengan ajaran Buddha. Tapi tentunya dalam hal ini perlu kita perhatikan ada beberapa hal. Pertama, jika kita ingin function, melepaskan satwa, lepas satwa, kita singkatnya lepas satwa ke alam bebas ini. Pertama, misalnya kalau kita membeli burung, membeli ikan. Pertama, ibu bapak, jangan kita memesan. Mengapa ibu bapak dan saudara-saudara sedama? Dengan memesan, tentu mereka berburu burung. Mereka menangkap ikan lebih banyak. Nah, dengan demikian ibu bapak dan saudara-saudara, niat kita untuk melepaskan satwa ke alam bebas sebagai perwujudan dari metta dan karuna, malahan ini memicu
orang dengan keserakahan, loba, raga, mereka mencari keuntungan. Mereka jadi berburu hewan ini, menyebabkan hewan ini menjadi menderita, menjadi tidak leluasa. Di mana mereka berburu tentunya dengan harapan ada yang membeli. Jadi pertama jangan memesan. Kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, kita kalau dalam function, kita perlu menyadari ini adalah perwujudan dari meta karuna, perwujudan dari cinta kasih dan belas kasih. Karena kita menyadari bahwa semua makhluk pernah menjadi orang tua kita. Ketika mereka menjadi orang tua kita, mereka merawat kita. Mereka memiliki jasa yang tak terbatas. Jadi dalam hal ini perlu kita sadari bahwasannya kita seakan-akan berutang jasa kepada mereka. Makhluk-makhluk ini di kehidupan lampau pernah menjadi orang tua kita. Dalam agama Buddha kita ketahui bahwasannya sebelum kita mencapai nibbana, sebelum mencapai nirwana, kelahiran akan terjadi. Dengan demikian kita membutuhkan figur orang tua. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara-saudara, apalagi sebagai manusia atau binatang tertentu, tentu kita membutuhkan induk kita, di mana mereka mengandung, kemudian melahirkan, dan kemudian merawat kita. Jadi mereka di sini memiliki jasa yang luar biasa. Oleh karena itu, kita jangan melupakan kebaikan mereka, kebaikan semua makhluk. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, jadi ibu bapak, pertama ini berkaitan dengan perwujudan metta dan karuna, cinta kasih dan belas kasih yang intinya mengharapkan kebahagiaan semua makhluk, mereka bisa terlepas dari penderitaan. Kebahagiaan semua makhluk adalah kebahagiaan saya, penderitaan para makhluk adalah penderitaan saya. Mereka adalah orang tua kita di masa lalu, mereka memiliki jasa. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah perwujudan dari abaya dana. Abaya dana adalah pemberian atau dana yang ditujukan untuk membebaskan semua makhluk dengan harapan mereka terbebas dari ketakutan, terbebas dari kesulitan. Jadi abaya dana intinya makhluk yang bersangkutan tidak menjadi takut, tidak menjadi menderita. Dengan kita bebaskan kembali ke alam. Ini yang perlu kita pahami, saya perwujudan praktek dharma berkaitan metta karuna dan abaya dana. Tetapi ibu kembali ke tadi, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, kita juga perlu memahami jangan pesan. Kalaupun kita bisa memesan hewan, mungkin kita punya tekad tertentu. Saat kita terbebas dari kesulitan, misalnya kita bertekad, wah, saya mau melepaskan 1000 hewan ini. Misalnya mereka burung. Mereka pernah berjanji bahkan berikrar ya di altar Kuan Im. Misalnya Bodhisattva Avalokiteshvara. Oh, beliau memiliki 1000 tangan. Artinya apa? Tangan beliau akan menjangkau doa saya, harapan. Sekarang terwujud, udah saya mau lepaskan 1000 ekor. Misalnya burung ke alam bebas. Alangkah baiknya ibu dan saudara-saudara tidak di waktu tertentu, oh ini hari kebesaran Kuan Im. Biasanya ini setahun ada 3 kali. Ibu bapak dan saudara-saudara, alangkah baiknya hari ini saya jalan, misalnya waduh baru terkumpul 700 ekor. Padahal ini kan hari Avalokiteshvara, hari Kuan Im. Saya kan bertekad untuk melepas 1000. Minus 300. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, ini jangan kita perhitungkan. Kalau memang ibu bapak bertekad melepas 1000, ya diupayakan. Kalaupun upayanya dapat 700, ya 300 lagi di hari lain. Jangan berikan janji atau meminta bantuan dari penjual burung ini sehingga mereka menangkap, mereka meminta para penangkap ini berburu. Sehingga harapan ibu bapak terwujud. Satu sisi terwujud harapan ibu bapak, di lain sisi menyebabkan penderitaan bagi makhluk lain. Jadi jangan pesan, jangan terlampau berpikir target ini bisa diselesaikan mendorong orang menangkap. Ini cacatan bagi kita.
Kemudian pastikan ibu bapak, misalnya seseorang melepaskan burung ke alam bebas, bahkan ikan, tempat mereka, wadah mereka. Kalau burung ada keranjang atau misal satu wadah untuk ikan, jangan terlampau padat populasinya. Kita semacam doa, baca parita. Ibu bapak dan saudara-saudara terkadang menunggu terlampau lama di populasi yang sangat padat menyebabkan penderitaan dan kesulitan. Tidak jarang ada burung yang mati karena populasinya sangat-sangat padat. Nah, ini yang saya kira tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, kalau ditanya bertentangan, barangkali ini berkenaan dengan pelaksanaan ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, jika demikian pertanyaan selanjutnya, di hari apa kita melepaskan satwa ke alam bebas? Jawabannya, tidak ada hari tertentu. Terkadang memang di hari uposatha, pada tanggal 1, pada tanggal 15, maupun hari-hari besar agama Buddha, banyak umat Buddha meningkatkan kebajikannya, tidak terkecuali misalnya dengan function ini, pelepasan satwa ke alam bebas. Ibu bapak dan saudara-saudara, bila kita pahami dhamma, prinsipnya tadi adalah perwujudan belas kasih, cinta kasih, perwujudan abhaya dana, maka tidak ada hari tertentu kita melakukan kebajikan. Justru kalau kita di hari tertentu, sang penjual ini dapat mengetahui, mengidentifikasi, ini adalah biasanya umat Buddha, mereka melepaskan satwa ke alam bebas. Ini bisa memicu mereka membuat persiapan, meminta pekerja mereka menangkap ikan, menangkap burung dengan tujuan untuk dijual kepada umat Buddha yang ingin mengadakan pelepasan satwa. Hal ini menyebabkan penderitaan dan kesulitan para makhluk ini. Saya kira ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melepaskan satwa ke alam bebas. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya kira ini penting. Di lain sisi adalah berkaitan dengan motivasi. Kalau seseorang ingin membebaskan makhluk dengan dasar cinta kasih, ini motivasi tanpa mengharapkan apapun, ini motivasi yang paling baik, paling murni. Ini nanti akan menjadikan perbuatannya sebagai parami kesempurnaan kebajikan. Tetapi kalau mereka hanya misalnya berharap, saya melakukan ini, nanti akibat yang saya terima ini, ada sanak saudara saya yang sakit. Seperti sanak saudara saya yang sakit, mengharapkan terjadi penyembuhan, mengharapkan terbebas dari kesulitan dan penyakitnya, maka asal lepasan satwa. Ibu bapak, kendati pun ini perbuatan yang luhur, tapi ini tidak terhitung ke parami, hanya sekedar karma baik. Kita masih motivasi, perbuatan kita belum murni 100% melakukan kebajikan, kita mengharapkan balasannya. Lantas ibu bapak dan saudara-saudara, barangkali ada yang bertanya, jika demikian perbuatan baik yang saya lakukan sia-sia dong, dalam pengertian sia-sia di sini tidak memberikan manfaat kepada kita. Ibu bapak, jangan salah paham mengenai ini. Perbuatan bajik kita, kendati pun kita tidak mengharapkan, di dalam sutra Mahayana disebutkan, bodhisattva melakukan hal bajik tanpa mengharapkan sesuatu, tetapi buah dari perbuatan kebajikan tetap akan berbuah. Nah, ibu bapak, memang ada orang yang menghadapi kesulitan. Mereka memahami karma, mereka berbuat baik, masih punya pengharapan. Mereka membanjiri perbuatan-perbuatan baik ini, dan mereka berharap perbuatan buruk mereka yang sudah masak dapat segera berlalu, yang belum matang mudah-mudahan terkikis dengan perbuatan bajik ini, seperti air yang artinya perbuatan baik, garam yang simbolnya dari perbuatan buruk. Dengan menambah air terus-menerus, kita berharap yang kita minum airnya asinnya berkurang, penderitaan kesulitan kita berkurang.
Secara duniawi, ibu bapak, ini ada hal yang baik. Tetapi ini tidak termasuk parami yang akan membebaskan kita dari samsara, lingkaran, kelahiran, kematian, mencapai nibbana. Tetapi tentu sebelum kita mencapai nibbana, perbuatan-perbuatan baik ini, harapan-harapan yang wajar, masih tentu boleh kita lakukan. Tapi ibu bapak, jangan terlampau kita ya berharap nanti ini secepatnya terbebas dari kesulitan. Ketika tidak terwujud ya, keraguan-raguan, kita menjadi malas untuk berbuat kebaikan lagi. Ya, ini yang perlu kita pahami ibu bapak dan saudara-saudara sedama. Nah, ada yang bertanya, jadi lantas tata caranya bagaimana? Ibu bapak, memang kalau kita memborong, memesan ikan, terlampau padat, burung, perjalanan jauh, ibu bapak, terus kalau kita baca paritanya, doanya panjang sekali, ibu bapak dan saudara-saudara, tentu ini menyebabkan kesulitan bagi makhluk lain. Kita lihat kisah Pangeran Siddhartha yang merebut belibis yang dipanah oleh Dewa Data. Beliau tidak ada doa upacara tertentu, tapi beliau benar murni hatinya merawat belibis ini, memberikan obat, kemudian melepas ke alam bebas. Tidak kita ketahui bahwasannya ada pembacaan parita tertentu. Tentu kalau seseorang membacakan parita yang terutama misalnya suta-suta ada ajaran Buddha, ibu bapak dan saudara-saudara, ini adalah hal yang baik, akan mengendap kesadaran bagi makhluk yang bersangkutan. Ibu bapak, izin saja singkat aja, ini menyinggung sedikit. Yang penting perhatikan populasi, jangan terlalu padat, apalagi kalau cukup padat paritanya jangan panjang kali. Kita kalau bisa ada sedikit keleluasaan, kita membacakan parita dan kesungguhan hati, berharap ini mengendap dalam kesadaran makhluk ini. Ada sebuah cerita, sambil satu saja karena waktu terbatas. Di India, di masa lalu, ada satu guru yang terkenal namanya Acarya Wasubandhu. Wasubandhu itu adalah penulis kitab Abhidharma Kosa, yang mana kitab ini memuat sari-sari filosofi dari ajaran Buddha. Nah, ibu bapak, dia menulis, dia mencoba menghafalkan, kadang melafalkan dengan tujuan ini beliau menguasai, mengendap kesadarannya. Nah, ketika beliau sering mengulang kembali, membaca tulisannya dengan melafalkan, ada seekor binatang, burung, selalu bersandar di jendelanya. Ibu bapak, begitu selesai Abhidharma Kosa ditulis oleh Wasubandhu, selesai beliau bacakan, burung ini kemudian mengembara kembali. Nah, memang Wasubandhu dia rutin pada waktu tertentu membacakannya, sehingga burung ini ya rutin datang setiap beliau melafalkan Abhidharma Kosa. Ibu bapak dan saudara-saudara, suatu hari burung ini tidak tampak. Pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara sedama, Wasubandhu, Acarya Wasubandhu melihat, loh kok gak ada burung ini? Besoknya juga gak ada. Nah, ini membuat beliau curiga, ada apa dengan makhluk ini? Nah, kebetulan Wasubandhu adalah seorang acarya yang memiliki pencapaian batin yang luar biasa. Beliau mencoba melihat, menelusuri makhluk yang bersangkutan. Ternyata burung ini telah meninggal, telah mati. Kemudian beliau menelusuri kemampuan batinnya, di manakah beliau terlahir. Akhirnya beliau mengetahui dia terhadap kandungan seorang wanita yang tidak jauh dari tempatnya. Ketika waktunya tiba melahirkan dan anak ini kemudian ya agak besar sedikit, Wasubandhu pergi mengunjungi orang tuanya dan berkata, berikanlah anak ini untuk saya bimbing. Tentu Wasubandhu kemudian berikan hadiah, uang dan sebagainya. Orang tua ini mengetahui bahwa Wasubandhu adalah seorang guru yang demikian luhur, ada baik anak saya di bawah bimbingan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, akhirnya anak ini dibimbing oleh
Acarya Wasubandhu, dan beliau sangat cakap dalam Abhidharma. Ini guru ini kemudian dia menjadi guru yang terkenal, yang dikenal orang Stiramati, sangat mahir dalam hal Abhidharma seperti dikuasai gurunya. Mengapa demikian Ibu Bapak? Tentu dalam kehidupan sekarang, selain bertemu dengan guru yang baik dan belajar, ternyata di kehidupan yang lalu, sebagai seekor burung, beliau sudah mendengarkan pembahasan Abhidharma Kosa secara teratur dan mengendap ke dalam kesadarannya. Jadi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, itu alasannya kenapa di dalam ritual pembebasan, pelepasan satwa, sering kita membaca parita berisi pujian. Kalau di kalangan Mahayana, mereka baca mantra-mantra Dharani sebagai pemberkatan, pemujian juga. Juga terdapat sutta atau sutra kalau di Mahayana, sehingga Ibu Bapak dan Saudara-saudara berharap ini mengendap dalam kesadaran di kehidupan yang akan datang, mereka dapat mengenal ajaran Buddha, menapaki kehidupan yang lebih baik hingga mencapai pembebasannya. Jadi Ibu Bapak, inilah yang dapat saya sampaikan. Intinya kita telah paham, kita lakukanlah yang terbaik, hindari cara-cara yang keliru yang menyebabkan kesulitan dan penderitaan. Milikilah motivasi yang benar, motivasi yang murni, dan melepaskan satwa ke alam bebas. Kita berharap yang bersangkutan dapat terbebas dari kesulitan dan penderitaan, mereka dapat terbebas dari samsara. Inilah praktek dari ajaran Buddha. Semoga semua makhluk berbahagia. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia di alam semesta. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, Yu. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah ya, Mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja, Mas. Sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan?
2: Heh, maling! Mana jam tanganku?
3: Ih, cantik sih. Tapi maling.
1: Jam? Jambak? Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
2: Oh, mau dijambak, hah? Sini!
3: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Dasar.
2: Ada yang gelut? Waduh! Aduh, dilerai dong. Wah, ini malah divideoin.
0: Cukup! Kalian ini kenapa sih?
2: Tuh mas, si maling.
1: Apa nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya, kayak anak kecil tau gak?
3: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar, sana kerja lagi.
2: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah!
4: Ini ada apa?
0: Ini pak, Niar sama Ayu ribut.
4: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
2: Nah, itu. CCTV pasti bisa lihat, pak.
4: Hah? Maksudnya?
2: Jam saya ini hilang, pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi. Saya ingat betul.
4: Oh, lalu?
2: Ya, pasti bisa cek kan, pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
4: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
2: Maaf, pak. Tapi, maksud saya...
3: Geledek aja dulu mungkin, pak.
4: Oke.
1: Loh, pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
4: Kenapa? Ya kan saya pikir itu masuk juga idenya.
2: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
4: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
2: Maaf pak.
4: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya pak.
4: Mana? Wong gak ada gini.
3: Lokernya juga tuh pak, kali aja.
4: Ayo, coba buka lokernya.
2: Iya pak, cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
4: Mana? Ada, Niar.
2: Kok gak ada ya?
1: Kok?
3: Gak ada gitu loh Niar.
4: Oke. Jadi bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
2: ya lihat CCTV aja pak.
4: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf pak, gak usah lihat CCTV.
4: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
2: Hah? Mas Aziz?
3: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih,
1: kok Mas Aziz?
4: Loh, kamu ini, Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya, daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
2: Walah, Mas Aziz.
3: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
4: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jess, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
4: Kamu ini, Jess.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
4: Sempat guyon malah. Kamu ini ngapain? Hah? Ngapain?
0: Saya
4: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
4: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, Pak.
4: Masuk yuk. Sini, duduk.
0: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
4: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
1: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
4: Utang? Berapa?
1: 2 juta, Pak.
4: Lalu?
0: Dia gak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
4: Jis, kok malah kamu yang jawab?
0: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayo cerita ini cuma ke saya, Pak.
4: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma, cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Ya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
4: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
0: Loh, Pak. Terus ini kami dihukum.
1: Saya minta maaf ya, Pak.
4: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya nggak sekedar cuma lihat CCTV, lalu menyimpulkan, kan? Yuk.
1: Iya, Pak.
4: Urusan Niar, biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bernadia dengan satu bulan ya. Belum ada satu bulan, biasanya kalau orang yang udah putus ya, kita bilang sama kita, belum ada sebulan udah gandeng orang baru, emang kayaknya sakit gitu. Apalagi kalau kita yang pihak yang susah move on-nya ya. Tapi gak bakal di situ sih kita bahasnya. Dan pendengar, selamat malam nih Vika ucapkan untuk Anda semuanya di malam hari ini, di hari Senin terakhir di bulan Juni ya, udah di tanggal 29. Gimana hari ini? Like, how was your day? Ya, Vika doain semoga semuanya lancar, baik-baik aja gitu ya. Apalagi ini Medan kan udah mulai diguyur hujan lagi ya kan. Kemarin panas, kali ini hujan lagi. Pasti jaga kesehatan ya semuanya. Oke deh, seperti biasa sampai di jam 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda semua akan Vika temani di istirahat Anda malam hari ini di Medan malam ini ya. Tadi udah ada Bernadia sebagai lagu pembuka kita. Tapi sebelum itu Vika ada informasi nih, sebelum lanjut ke lagu dari 10 to 5 ini ya. Ada dari forum TBM Kepulauan Riau gandeng mahasiswa UGM perkuat literasi daerah ya. Jadi dilansir dari rri.co.id, forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau ini bersama mahasiswa kuliah kerja nyata ini Universitas Gadjah Mada menjajaki kerjasama untuk memperkuat budaya literasi sekaligus melestarikan budaya lokal di Kota Tanjung Pinang. Jadi kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Sekretariat Forum TBM Kepulauan Riau pada Sabtu kemarin. Jadi ada sebanyak 29 mahasiswa KKN UGM yang bertugas di Tanjung Pinang yang akan menjalankan program pengabdian di Kelurahan Penyengat dan Kelurahan Kampung Bugis. Jadi melalui sinergi dengan Forum TBM Kepri ini, para mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, literasi, dan pelestarian budaya. Ini kalau kita bicara tentang KKN ya, ini untuk Anda semuanya gimana? Masih ingat gak sih masa-masa waktu KKN dulu? Ada gak sih yang sampai sekarang tuh masih kayak berhubungan nih sama masyarakat di sana? Pasti seru ya, apalagi zaman-zaman kuliah gitu. Oke deh, kita lanjut lagi nih. Ini spesial untuk Anda semuanya di malam hari ini. Ada 10 to 5 dengan Kau

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu di suasana santai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga nih.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.

0: Yura Yunita dengan Jalan Pulang. Ini untuk Anda ya yang lagi di jalan atau mau jalan pulang nih, hati-hati juga berkendaranya karena sedang turun hujan lumayan deras juga nih untuk daerah Gatot Subroto dan sekitarnya ya.
1: Kapak tak berbilang.
0: Mungkin untuk Anda yang gak bawa jas hujan itu bisa menepi dulu atau sembari menunggu dulu ya sampai hujannya nanti sedikit lebih reda nih. Pastikan juga untuk Anda ya untuk terus mendengarkan Pro 1 Medan. Seperti biasa nanti di jam 9 malam kita ada Ruang Rindu dan Anda bisa request nih lagu-lagu kesayangan Anda.
1: Yang ingin terobati.
0: Dan mendengar informasi selanjutnya, Vika punya nih dari komunitas Taman Baca ND. Ini tanamkan karakter dan peduli sosial anak-anak. Jadi dilansir nih dari rri.co.id, sekolah alam yang digagas kolaborasi 4 komunitas Taman Baca di Kabupaten ND tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca, menulis, dan pasti berhitung ya, tapi juga menanamkan karakter, kepedulian sosial, dan kecintaan terhadap lingkungan kepada para pesertanya.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, gak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

Hujan-hujan dengernya lagu dari About You ya. Dan baik, kita lanjut lagi mendengar ya. Nih, kali ini ya, sekolah alam di Kabupaten Ende menjadi alternatif pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Jadi melalui metode belajar yang lebih fleksibel, program ini menargetkan peserta mampu membaca, menulis, berhitung sebagai bekal melanjutkan pendidikan ya. Dan ini ada Perwakilan Rumah Baca Mustika, Iin Herlina Dewi ini mengatakan program Sekolah Alam ini lahir dari kolaborasi 4 komunitas Taman Baca setelah mendapat undangan dari Bunda Literasi Kabupaten Ende. Jadi dia juga menjelaskan 4 komunitas yang terlibat, yaitu Rumah Baca Mustika, Taman Bacaan Mok, dan Taman Bacaan Anak Merdeka, dan Taman Baca Ilena Pu. Jadi berbagai gagasan yang dibahas Sekolah Alam ini dinilai sebagai program yang paling siap direalisasikan dan mulai dijalankan selama 3 bulan sejak Juni hingga Agustus 2026.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 21 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya ya ruang rindu kita sudah bisa kita mulai. Vika akan buka line telepon kita dari WhatsApp ini di nomor 0811-616943. Bisa Anda pergunakan untuk Anda telepon atau juga mungkin dari chat WhatsApp aja. Anda boleh request lagu-lagu kesayangan Anda semuanya ya. Ini sebagai lagu pembuka kita di spesial malam ini ada Dewa 19 dengan Selimut Hati.

Ada Dewa 19 dengan Selimut Hati. Kita bacain WhatsApp ya nih pendengar. Kali ini datang dari Ratna di Tanjung Anom. Mau diputerin lagunya dari Geisha. Ini lagunya untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Ada Geisha kali ini spesial untuk Ratna Tanjung Anom dengan Cinta dan Benci.

101 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Oke, kita bacain WhatsApp ini dari mana? Dari Aini ya. Malam Kak, ini Manchester May request lagu Iwan Fals Kota. Lagunya buat yang lagi dengerin. Oke deh, kalau gitu nanti Vika bakal cari lagunya dan bakal diputerin ya. Terima kasih. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin lagu dari Hi-Fi dengan Mata ke Hati.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia.

Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Ada netral dengan hujan di hatiku. Kalau di hati kita hujan, di luar juga kebetulan lagi hujan. Kita lanjut ya pendengar ya. Dan nanti juga apa sih kok jadi belibet? Nah, nanti juga jangan lupa kita akan mendengarkan ya siaran langsung pertandingan sepak bola antara Jepang dan Brazil itu ya. Siapa jagoan kalian malam hari ini ya? Oke, kita lanjut ya. Ini Vika mau bacain WhatsApp ini dari mana ini? Oke, ini dia. Putra, dari Putra di sini kan ya, kalau nggak salah, aduh apa sih, lupa, nggak dibuat nih. Nah ini dia benar, Dokter Mansur. Nah benar, minta lagunya dari Noah ya. Dulu Peter Pan yang Ada Apa Denganmu, tapi dia jadi Noah dia. Ya udah deh, spesial untuk Putra dan untuk Anda semuanya di malam hari ini, ada Noah dengan Ada Apa Denganmu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: ada payung teduh dengan atau perempuan yang sedang ada di pelukan. Ini lagu ini selalu membawa Pika tuh kayak lebih santai gitu dengerinnya, apalagi dengan cuaca yang kayak gini nih.
1: Tak terasa gelap pun jatuh.
0: Oke, ini kita geser lagi ya. Kali ini Pika bacain WhatsApp dari mana nih? Dari Bang Andi di Kelambir 5. Jadi Bang Andi ini mau dengerin lagu dari Ebit GAD yang judulnya Ayah. Jadi lagu ini ya karena Bang Andi ini lagi kangen nih sama almarhum ayahnya. Dan buat kakak semangat kerjanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang Andi. Kayaknya kita lagi sama deh, lagi kangen ayah gitu. Tadi waktu jalan mau ke kantor ya, Pika tuh sempat mikir kok kangen ya sama ayah saya gitu. Ya udah deh, lagunya untuk semua orang, terutama khusus nih untuk Bang Andi juga yang lagi kangen dengan ayahnya. Oh, tapi kita jawab telepon dulu ya Bang ya. Boleh ya? Sebentar ya. Di mana nih? Tobi ya, Tobi. Oke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dengan Tobi ya.
2: Iya, ini dengan Kak Putri Pika.
0: Iya, benar. Iya. Tobi lagi ngapain hujan-hujan?
2: Lagi mendengarkan Kak Pika siaran.
0: Iya, denger lo suara jangkriknya. Enak tahu denger. Tapi enak tahu denger kayak gitu, terus kayak kalau hujan tuh nyium aroma tanah setelah hujan tuh enak sekali kan. Tiba-tiba denger suara mobil tuh Tobi jalan.
2: Iya, Kak, lagi apa?
0: Tobi, aku lagi lupa. Tobi tinggalnya di mana?
2: Di Tanjung Merawa.
0: Oh, di Tanjung Merawa. Tanjung Merawa hujan kah?
2: Gerimis tadi, Kak.
0: Oh, gerimis. Oke. Okay.
2: Di sana, Kak?
0: Di sini hujan. Enaknya makan mie loh kalau kayak gini, mie instan. Iya, Kak, ya. Biar anget gitu.
2: Iya, pas itu, Kak.
0: Bener. Tobi mau lagu apa malam ini?
2: Lagu ini apa, Kak?
0: Apa tuh?
2: Our Story.
0: Our ada, Story. Kak? Yang nyanyi siapa?
2: Itu bandnya kalau nggak salah.
0: Oh, bandnya si Our Story. Oke, judulnya?
2: Tersimpan.
0: Tersimpan. Itu band apa? Band Medan kah atau apa gitu?
2: Kayaknya bukan. Band ini apa?
0: Apa tuh?
2: Kayaknya band ibu kota.
0: Band ibu kota. Medan juga ibu kota.
2: Maksudnya ini loh, Kak. Apa tuh? Kayak band-band nasional.
0: Oke. Tadi judulnya ya, apa?
2: Tersimpan ada, Kak?
0: Tersimpan, aku coba cari, iya. Our Story, judulnya Tersimpan. Ini, sepertinya ada deh.
2: Ada, kan?
0: Sepertinya ada. Kalau nanti nggak ada, semisal kita kan nggak tahu ya, kan? Kalau misalnya nggak ada, kira-kira Tobi mau diganti lagu apa?
2: Lagu ini aja, Kak. Apa? Lagu netral bisa lagi, Kak?
0: Oh, bisa. Mau apa tuh?
2: Apa yang ada, Kak?
0: Netral ada semua. Yang ini bukan? Ini?
2: Cuma tadi? Oh, sorry.
0: Iya.
2: Iya. Nah, itu, Kak.
0: Oh, yang ini?
2: Boleh coba-coba gitu ya.
0: Bukan boleh coba-coba, kan aku ngasih denger. Apakah yang ini gitu?
2: Iya, boleh. Iya, betul.
0: Yang itu? Wah, wow, oke. Okay. Iya. Oke, okay deh. Kalau misalnya ini enggak bisa diputerin, Tobi mau lagu netral yang mana?
2: Yang apa aja, Kak?
0: Semuanya.
2: Bebas Kakak Pika yang pilihkan.
0: Okay lah kalau begitu. Ya udah deh. Nanti aku puterin lagu untuk Tobi ya.
2: Ya, selamat malam pendukung Portugal, Kakak.
0: Iya, aku pendukung Portugal, tapi malam ini aku dukung Neymar dan teman-teman.
2: Iya, pertandingan malam ini berat.
0: Siapa yang Tobi pegang malam ini?
2: Pastinya ya Brazil, tapi maunya 0-0 aja, Kak.
0: Enggak lah, ini Brazil sama Jepang kan? 2-1, Brazil 2, Jepang 1.
2: Oh, Kakak gitu? Kalau aku, kemungkinan sih, pasti menangnya menang Brazil, 3-2.
0: 3-2, oke. Kita lihat nanti ya. Tapi kita temenan karena kita dukung tim yang sama, ya kan?
2: Iya, betul. Temenan kita ya.
0: Oke. Ya udah deh kalau gitu. Nanti aku puterin lagu untuk Tobi ya.
2: Iya, buat Kakak selalu ya.
0: Tobi juga ya.
2: Ya, dadah Kak.
0: Dadah Taufik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sesama pendukung dari Brazil malam hari ini ya. Untuk Anda ada nih yang mungkin mendukung Brazil atau Jepang, boleh di komen-komen ya di WhatsApp kita di 0811 616 616 943. Nah, coba di situ pilihnya mendukung siapa? Brazil kah atau Jepang kah? Terus kira-kira tebakan skornya berapa nih kira-kira? Ya udah deh, kita balik nih. Ini kita puterin lagu untuk Bang Andi ya, dan untuk orang-orang di luar sana yang malam hari ini lagi kangen sama ayahnya. Ada Ebit GAD dengan Titip Rindu buat ayah.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Our Story deh yang tersimpan ya, judulnya Our Story, kisah kita gitu, cerita kita, tapi kisahnya ternyata gak bahagia ya. Agak deh Tobi, semoga kisah Tobi gak seperti itu ya. Kita lanjut lagi di Ruang Rindu kali ini, Vika bacain dari WhatsApp yang sudah menunggu ya. Mana tadi? Oh ini dia, oke. Dari mana ini? Salo, Ruang Rindu, rindu kali lah. Salam sehat selalu ya Vika. Ini dengan Ibu Kamelia. Ibu namanya bagus sekali, Kamelia. Ini mau request lagunya dari Krisye dengan Nona Lisa. Oke, terima kasih Vika yang cantik. Nambah-nambahin ya, Vika yang baik hati. Ini dari Ibu itu tadi, gimana? Kamelia, Pasar 10 Tembung. Ibu Tembung bagaimana ini? Apanya tuh? Hujan gak? Ibu jangan lupa nonton bola ya. Ibu ini pendukung Brazil juga nih, Brazil. Terus juga ada ini dari Abang Aman Laung ya, RRI mana nih, Pro 1 dari Pak Aman, request lagu Sepia, Sell on Seven. Lagu ini ditujukan untuk orang-orang jangan selingkuh katanya gitu ya. Dinyanyi ikan lagu kekasih gelapnya gitu ya. Pokoknya semoga kita semua dalam keadaan baik dan tidak ada berpikiran untuk melakukan hal-hal yang tercela begitu ya. Oke deh, ini terus juga dari mana nih, dari Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam. Ini dari Andika Krakatau, lagunya dari Ganoses, judulnya November Rain. November Rain. Oke, nanti makasih Kak. Oke, terima kasih Andika. Nanti coba Vika cari lagunya ya, untuk Andika di Krakatau. Kalau gitu nih Vika puterin ini lagunya spesial untuk Ibu mana tadi? Ibu Kamelia. Vika suka sekali nama Ibu ya. Ada Krisye dengan Nona Lisa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi di jam 22 lebih 34 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan kita masih di ruang rindu ya. Jadi kita mau puterin lagu dari Krisdayanti di malam hari ini, ada I Love You.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Nah benar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta sembari kita menantikan siaran langsung Piala Dunia antara Jepang versus Brazil.
1: Yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola, cuman yang menjadi perhitungan adalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan, itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang, terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana.
2: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera, namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih, Bung Taufan ini?
1: Ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong, ada Weda, Doan juga di sisi sayap, dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
2: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada DSP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya, Bung Taufan?
1: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan, sejatinya Brazil, Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair, Vinicius dan Cunha seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil, dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di skuad Brazil.
2: Ada Vinicius dimainkan ya, ini juga Cunha. Berbahaya ini di sektor penyerangan kiri, Lucas Paqueta, dan ada Casemiro nih, gelandang yang sudah cukup senior ya, dimainkan kembali. Dan Bung Taufan, kita undang pendengar kembali, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
3: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk meramein, jadi saya pilih Brazil.
2: Skornya
3: lebih terkenal menangnya. Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
2: Oh, menang tipis ya Brazil ya. Baik Pak Udin, kalau begitu terima kasih.
3: Iya, sama-sama, terima kasih.
2: Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam Pak Ismail.
4: Selamat malam Bu Sabil.
2: Ya, Pak Ismail, dukung siapa nih Pak?
4: Saya ini lawan apa ya?
2: Ini lah, Brazil Jepang.
4: Tetap Brazil dong.
2: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
4: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah skuad terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki skuad yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan El Messi ya, tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
2: Oke.
4: Cara manapun.
2: Baik, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
4: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Sehat selalu. Jaya Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
5: Ini pertandingan antara Brazil lawan Jepang ya?
2: Ya.
5: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
2: Gitu.
5: Untuk skor pertama mungkin 1-1. Dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
2: akhirnya Jepang yang menang. Oke. Oke. Baik, kalau begitu Pak Aryono, sehat selalu. Ya, kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
1: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah, hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam dari salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal, Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
2: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
1: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak, karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan dari pertandingan pertama ke kedua, itu terjadi cukup banyak perubahan. Seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cuna yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
2: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Taufani?
1: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respeknya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini, walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
2: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri, ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Taufani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Taufani?
1: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat buat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang, walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
2: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Taufani. Ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam Pak Andi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa Pak Andi malam ini?
5: Iya, Brasil.
2: Gimana? Kurang terdengar jelas ini Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
5: Brasil ini, Brasil.
2: Oh, dukung Brasil. Ada prediksi ya, skor berapa Pak Andi?
5: Nah, kalau menurut saya ini skornya enggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
2: 3-2, 2-1.
5: Iya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan. Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga. Iya ya kan.
2: Iya,
5: kemungkinan juga bisa terbalik. Apakah Jepang bisa menang? Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
2: Oke, okay, baik Pak Andi. Terima kasih atas okay, tradisinya.
5: Begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
2: Iya.
5: Kenapa ini tidak terdengar suaranya Pro 3 di RRI online gitu?
2: Oh iya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
5: Terima kasih
2: Pak Andi.
5: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara. Oke,
2: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Taufan ini. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat ya. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
2: Saya Sabil.
6: Iya, ya, Bang Sabil. Selamat malam.
2: Ya,
6: selamat malam Bung Tofani.
2: Betul.
6: Iya. Kalau pendapat saya begini Bang Sabil.
2: Iya.
6: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang gitu Bang Sabil. Hmm. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil Bang Sabil itu.
2: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya iya, dukung Jepang gitu ya.
6: Jepang kan Asia kan.
2: Iya.
6: Brazil kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan Jepang, tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal gitu.
2: Baik, Pak Leman di Lampung.
6: Oke, terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Tapani dan Bang Sabil, sama tugas sama selalu.
2: Sehat selalu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Taufani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan, terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
1: Prediksi saya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
2: Baik, Bung Taufani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama. Namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Iya, baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhães. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini saudara pendengar akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan, Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan, tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes, tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya Lucas Paqueta, umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes, menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, umpan lambung, masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan, masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di dua arah, hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan, tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja. Saudara pendengar, lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan, umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil, Bruno Guimaraes kali ini pada Casemiro ke depan kepada Danilo. Masih Danilo, umpan lambung. Oh, terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Guimaraes. Tendang langsung, oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan Bruno Guimaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior. Oh, hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang, masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola, umpan ke depan kepada Kaito Nakamura, kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah lebar lagi ke tengah ada Hiroki Ito, ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura. Masih Nakamura kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang, coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Kaito Nakamura, mendekati kotak penalti dari Brazil, umpan lambung. Oh, dihalau saja tadi, sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali, masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan, umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro, ke depan ada Bruno Guimaraes, tendang langsung. Wow. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
3: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain kali ini, Junya Ito merasa kedapat tapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito,